Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asol.

0: Brun.
1: Ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, pakai angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bayar.
1: Sini, Neng.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Setelah saya dengar dari radio ada minyak herbal sultana, nah saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
0: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
5: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
4: Wih, hebat.
5: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
4: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
5: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
4: Sip!
6: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Aja, pecinta lagu-lagu dan tertawa, lagu-lagu dan kenangan. Jumpa lagi di Dana Sasa Aja 2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang Malibu Polos, Selatan, Kota Banjar. Ya, hari Minggu 13 September 2026. Ya, gimana Mita Aja kabarnya? Ya, semoga baik, sehat semuanya, bareng keluarga, bareng orang-orang tercintanya. Ya, biasa kalau hari Minggu lagu-lagu Dot Awas hanya sampai jam 10. Nanti kesananya acara karaoke ya. Dan biasa juga produk dan naturnya, jangan lupa Mita Aja Habatop, Habutop, obat herbal aman dan efektif untuk mengobati segala macam penyakitnya, darah tinggi, stroke, jantung, mah, diabetes, asam urat dan lain-lain. Terus ada obat mata pitama, bisa untuk obat glukoma, katarak, rabun, infeksi mata ya. Dan juga ada minyak sultana. Ini banyak khasiatnya ya, minyak sultana. Untuk gatal-gatal, digigit serangga, gigit hewan berbisa, kemudian luka memar dan lain-lain. Ya, tadi lari pagi dari Bang Haji ya sebagai pembuka. Baik, sudah ada Dimas, ini lagi libur Dimas, tidak ngantor. Oke. Ya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
2: Asik coy.
1: Asik coy. Seorang Dimas ini gimana?
2: Ya, aku temani sampai tuntas.
1: Gimana ya kabarnya seorang Dimas ini?
2: Kabarnya biasa lah.
1: Biasa. Oh, gak ada yang nangkel, gak ada?
2: Gak ada, aku
1: kenapa
2: selalu sendirian.
1: Ajiannya luntur apa gimana ini?
2: Ajian? kurang caci.
1: Oh iya.
2: Kalau cuma kirim kan kakak ayam ya.
1: Oh.
2: Telur mentah, kopi pahit, kopi manis ya. Cuma kemarin enggak, jadi luntur.
1: Luntur, terus juga dibawa ke kamar mandi, mungkin itu yang di dompet ya.
2: Iya mungkin ya, patah.
1: Sok Dimas, lagu apa?
2: Aku mau lagu Sedekah Roma ya.
1: Sedekah, iya.
2: Ya, judulnya bersedekah berapa sedekah ya?
1: Sedekah, asal
2: Roma. Sedekah ya.
1: Sok.
2: Kita harus belajar sedekah bagi orang-orang yang kaya ya. Bagi yang berharta dengan harta, kalau tidak dengan kata-kata yang enak,
1: senyum juga sedekah.
2: Ya, supaya apa ya namanya, simak aja ntar lagunya ya. Supaya orang-orang yang tidak pernah bersedekah, usahakan
1: tergerak gitu hatinya.
2: Ya, sedekah omongan yang enak itu sedekah. Jangan menyinggung-nyinggung perasaan orang, itu sedekah ya mas ya. Dan ketemu sesama di jalan, senyum itu juga merupakan sedekah. Gitu. Aku kan ustaz.
1: Aduh, padahal tadi jam 5 mas, atau di acara itu?
2: Enggak, mas Andri gak pergi-pergi lah.
1: Oh iya, besok mah tuh lah. Kali-kali
2: aku yang cerah mentar kalau
1: Iya. Nantilah.
2: Jadi ya bisa wama iya wama nanti sekolah dia rutin khair jaro
1: siap.
2: Sok
1: buat siapa?
2: Buat mas Andri, moga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Berikan umur panjang, banyak rezeki.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Berikan segala urusannya.
1: Amin.
2: Lancarkan segala cita-citanya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Moga
2: istrinya 2 atau 3 ya. Dan juga Bunda Rati. Bunga yang enggak disalami terus ingin nyalami aku.
1: Aduh ya, kaci dah teh bunga kan lah nanti di itu
2: kaci
1: nanti.
2: Kaci jatuhin.
1: Kaci dah beraku.
2: Neng Arab ya.
1: Neng siapa?
2: Neng ya terus siapa bunda? Bunda.
1: Siapa?
2: Siapa ya? Mama Wulan ya.
1: Mama Wulan. Sok siapa lagi?
2: Teh bungsu. Kalau di teleponnya menunggu terus
1: Teh Bungsu. Wah, itu
2: sibuk. Dicap duit dia, nggak pernah mau. Jangan malu-malu, cuma di udara.
1: Teh Bungsu ya, berarti.
2: Iya.
1: Terus siapa?
2: Yang mati lampu ya.
1: Beli genset.
2: Dari mana masuk ya mati lampu?
1: Hah?
2: Dari mana masuk enggak?
1: Bukan mati lampu.
2: Oh.
1: Yang enggak masuk.
2: Tapi kalau di sana-sana aku dengar dia nyanyi.
1: Oh. Pakai genset tetangga mungkin.
2: Mungkin.
1: Aduh,
2: Wan.
1: Siapa?
2: Yes, ya. Adeng Suradeng.
1: Adeng Suradeng.
2: Herdi Hendro. Buat
1: siapa?
2: Manja-manja. Buat
1: siapa?
2: Mama Rizky. Buat Pak Edi.
1: Pak ya. Edi, ya.
2: Pak Edi di mana itu?
1: Sindang Laut.
2: Di rumah lah.
1: Oh, di rumah Pak Edi.
2: Sampai ya. Terus buat Anggrek Ungu.
1: Anggrek Ungu.
2: Ini mai-mai. Buat teh.

0: acakan. Ya makasih kembali Iksan di Lumbung tuh. Iksan kemana unggul pagi pak goengken Srining Parahat senaya. Sirin Iksan Sirin Parahat mah itu teh nama India ya. Salam buat PNCA semuanya, moga sehat selalu ya. Ada Kela, ini sudah aktif belum? Oh, Teh Bunga, biasanya Teh Isma yang gak sick ya. Iya, iya. Halo, halo, Dana Sasoy. Halo, ini ramai itu. Halo, halo. Suara apa barusan itu?
1: Oh, enggak, ya. Dari Berantem.
0: Sok.
1: Lagunya yang malam.
0: Lagunya lagu apa? Teh Bunga?
1: Kala. Yang Kang Obet teh apa tuh lagunya?
0: Kang Obet yang mana? Yang oh yang karaokean semalam.
1: Iya.
0: Oh, Caca Handika ya Kang Obet teh.
1: Soalnya buat semuanya aja ya. Dan buat Mas tadi juga bilang apa sih tadi?
0: Blam-blam sana tuh.
1: Gitu.
0: Ya, dadah. Yo, mangga. Ya. Waalaikumsalam. Teh Bunga, malam teh Kang Obet teh lagu apa sih Kang Obet? Caca Handika. Oh, malam penuh rindu ya Kang Obet. Jarang dengar lagu ini. Terus ada siapa lagi? Tadi Iksan teh lagunya apa Iksan? Sirin Parahat ya. Ada Bunda Niken juga. Terus siapa lagi? Bunda Rati, Mama Tuti Cibulan, Neneng di Jeddah, AF Teh Neni Cikabung Bojong, Mama Bulan, Agani sama mamahnya di Gang Ismaya, Teh Ai Kang Rukim juga di itu Jalan Baru RW12 ya, belakang Eca Lama, belakang Mbak Berpes ya. Terus Butin Anggrek Ungu, WMN, Peti Curug, Mama Nelly ya, spesialis lagu-lagu sorak-sorak bergembira ya Mama Nelly. Lagu-lagunya teh trauma Mama Nelly mah ya. Terus apa lagi Mama Nelly? Reni Mei-Mei, Kang Darsa, ada studio berada, Pak Edi Sinang Laut, Pak Asep Pawindan, Mas Abimanyu, Teh Indri, Kang Panji, Teh Nini, Cipe, Aki Malabar, Teh Kastiaji, Mas, Mama Nani, Mama AA, Teh Leo, Mas DME, Bunda Teta Sera, terus juga Abudi mah lagi panen cengik gitu Abudnya. Isi Binangkit, Andi Ciamis, Kang Parid, Kang Enggang Sawo, Kang Tarso, Mama Oci, Teh Imas, Heri ya. Terus Pak Iwa Irama, Bun Yen, gimana Bun Yen habah-habunya? Koti Kuclap ya, Abah Abra, Teh Bungsu, Ayah Iqbal, Eneza, Teh Ai, Kang Kinoy, Teh Hera, Teh Mira, Mama Ati Sinjai, Kang Aco Grosir, Suka Maju Pamarican, Teh Ismai, Kang Ujes, Mas Hendro, Menir Well-Well, Bunda Mawar, Tu Asep Porsa, ada Bah Abret, Mama Depina, lagi goes mungkin ya, Teh Ana Jahit di Burlong, terus Api Sinjai, Umi Cendana, Mama Lisna, ya. Oke, siapa lagi? Boy Rades. Ya, semuanya diengkumin. Ada ya, sebelum ke Bang Haji sedekah, ini ada Lewaldi dulu nih.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: San. Oh, Kang Obet dulu, sok atuh Kang Obet ya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dana Zazoy.
1: Asik, coy.
0: Asik, coy.
1: Apa kabar herbal ramuan Arab yang lagi
0: ngetop? Iya, walagri Kang Obet.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, sok di laguan apa waktunya tidak lama ini.
1: Laguna apa ya?
0: Sok ini sudah ada lagu apa tadi tidak ada?
1: Bung Kripit aja, Pak.
0: Oh, dukung itu ada ya. Sudah ada, siap sok.
1: Iya, pokoknya kirim salam buat Teh Bunga, terus juga buat Bu Narati, Ma Oci,
0: ya, terus
1: Teh Ismail Damayanti, Teh Anipa Daringan, Teh Anis Singhai, terus juga buat Pak Heru,
0: Dimas,
1: Pak Sanudin juga. Terus juga buat
0: siapa?
1: Kang Ujes, Kang Alek, Kang SB, Kang Farid. Terus juga buat Kang Darta.
0: Ada di studio.
1: Terus Kang Greg Ungu. Terus juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Kang Areng udah buat Bunda Mawar,
0: Bunda
1: Ramanja,
0: Mawar.
1: Mas Herdi. Pokoknya buat semuanya
0: buat
1: aja dah.
0: Semuanya, iya.
1: Iya, pokoknya buat Andre aja yang lagi tugas.
0: Makasih.
1: Ditunggu lagi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Tung Kripit sudah ada ya, tadi yang mintanya siapa? Teh Hendra tadi ya. Ada Akimah Labar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Akimah. Hoyong oleh-oleh. Iya, siap. Aki sarupaning naon oleh-olehnya. Salam buat semuanya saja. Buat Akang, terima kasih. Sama-sama. Mamah Nelly, ini spesialis lagu-lagu ini ya, Mamah Nelly. Lagu-lagu ceria, busana, apa ya, toko itu. Assalamualaikum, salam pagi Eca, lagunya Tembok Derita. Salam buat Neneng di Jeddah KW, Neneng tuh, kata Mamah Nelly. Teh Ismai, terus Bunda Rati, Mama Oci, Bunda Niken di Engkumin, semuanya minta Eca. Tak lupa berarti ingat, woi gitu Mamah Nelly, meni tak lupa, ya ingat, woi gitu meni bertele-tele. Buat yang si siaran, makasih atas dibacakannya. Ya, terima kasih kembali. So, Pak Ajat, ya coba. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danus Asoy.
2: Asik, coy.
0: Asik, coy.
2: Ya, butokan nggak ini?
0: Gimana?
2: Ya, pakai habutok.
0: Bisa oh, pakai bisa. Selalu ya, always.
2: Selalu, ya.
0: Selalu always, ya.
2: Oh gitu. Habutok obat herbal Eba. Yang paling top.
0: Yang paling top.
2: Arab yang diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Cilacap.
0: Pinter, Pak Ajat, sarapan apa kalau boleh tahu tadi?
2: Tadi makan jagung.
0: Oh, jagung. Oh iya, jagung manis apa bukan?
2: Jagung kering biasa. Oh, seperti japati.
0: Oh iya, atau nanti itu bekur artinya. Gimana?
2: Bisa iya.
0: Oh.
2: Jagung bekur
0: iya. So, Pak, lagunya apa?
2: Lagunya pengen
0: apa?
2: Ini, so. Garam di laut, asam di gunung.
0: Oh, Ona Sutra.
2: Bukan? Dari Elvi Sukaisi dan Roma Irama itu tadi. Oh. Kelana tiga.
0: Oh, garam?
2: Garam di laut, asam di gunung.
0: Oh, bentar. Iya, sofa. Dikirimin.
2: Kirimin buat Teh Bunga ya, yang
0: Teh
2: semalam
0: bunga.
2: Masuk. Aku nggak kebagian masuk semalam, terus sibuk di jalurnya.
0: Oh, iya.
2: Selamat pagi buat Teh Bunga ya di Buniseri. Serta keluarga, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yang umur ya, udah rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Teh Indri di Panjalu.
0: Teh
2: ya.
0: Indri, iya.
2: Sama Kang Panjinya. Buat Kang.
0: Berarti Sagojod eta teh. Sagojod eta.
2: Sagojod.
0: Oh, Sagojod. Oh.
2: Sagojod itu mah. Di Ciamis mah ya. Ya perempuan tak ada, kalau ke di sana mah ke Panjalu.
0: Oh, ke Panjalu. Iya. Oke.
2: Buat Amanja.
0: Amanja. Terus
2: Putra Tunggal
0: sama adik-adiknya.
2: Sama adik-adiknya gitu.
0: Ya, lah sok.
2: Buat yang barusan baru turun gitu kan.
0: Kang Obet.
2: Salam kenal ya. Dari si aku.
0: Iya.
2: Buat
0: oleh
2: Teh
0: siapa?
2: Buat Bunda Rati ya.
0: Bunda Rati.
2: Sinjai. Juga buat
0: siapa kan? Sok.
2: Butin ya.
0: Butin Anggrek Ungu, iya.
2: Anggrek Ungu, Dimas Sunyi ya. Selamat hari Ahad ya.
0: Ahad.
2: Hari Ahad dan hari Minggu. Salam-salam, selamat beristirahat ya. Sampai beserta keluarga, semoga berbahagia pada kesempatan.
0: Ya, amin, amin.
2: Dan juga buat yang orang mana itu teh yang nun jauh di sana, Sukaraja ya.
0: Sukaraja, iya iya.
2: Begitu. Kalau Tendo mah udah almarhum ya katanya.
0: Iya, Tendo mah tinggal kenangan.
2: Oh, tinggal kenangan. Mudah-mudahan dalam sana Tendo diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kuburnya.
0: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan gitu.
0: Amin, amin.
2: Pisan-pisannya buat ini aja lah,
0: buat
2: Kang Andre aja ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Tapi bukan pria penghibur ini mah.
0: Oh, bukan ya.
2: Sedang melaksanakan tugas ini mah.
0: Oh iya, kesannya gimana gitu ya kalau pria penghibur mah.
2: Kalau penghibur kesannya
0: seperti
2: gimana?
0: Yang...
2: Tapi ini kan melaksanakan tugas ini mah
0: iya.
2: Gitu kan.
0: Usrip ya.
2: Usrip ya.
0: Iya, iya.
2: Ya begitu Kang Andre.
0: Iya, terima kasih Pak Ajar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kalau pria penghibur dalam tanda kutip kesannya gimana gitu ya Pak, seperti yang di itu di pengkolan Pak Ajar. Nah, gitu. Mbak Raraik ya, kalau hari Minggu hanya sama jam 10 ya, jam 10-nya nanti biasa ada acara show nanti. Ini lagu Teh Hendra didukung sama Kang Obet ya, Bang Haji Tung Kripi, terus siapa tadi Teh Iksan ya di Lombong, Sirin Farhat.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
5: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
4: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
5: Ya, benar.
4: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
5: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
4: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
5: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
4: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
5: Iya, benar sekali.
4: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
5: Iya.
4: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
5: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, Bu. Sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Obat mata tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangbesar RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Diantar. Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ya, sebelum lagu penutup tuh asam garam pajat, bukan asam di gunung garam di laut ya, itu Maona Sutra. Rama Irama sama LP mah asam garam ya. Ya, yang lainnya maaf Kasbon ya, daftar hadir ada siapa? Mamah AA, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi buat semuanya. Lagunya Terlena, buat yang si siaran moga sehat ya, amin. Terus ada Bunda Ratih lagi di pasar Pamarican tuh, lagi di Mamah Nur ya, di Kupat Tahu Mamah Nur, gurang goreng di sana ya. Aduh, jam 11 Mamah Nur masih show, nanti teh masih pakai itu sepatu ya, pakai dasi. Neneng di Jeddah, AF juga, oh AF mau nyawer, cenah marema AF malam Cikaryo, oh iya berarti nyawer nanti. Iya Pak Ajat, asam garam judulnya, nanti kita langsung ke acara karaoke yang lainnya, sama Putin Anggrek Ungu juga ada, ya ya selamat berakhir pekan semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum semuanya, cik-cik. Ya, masih di ECS 2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang Balai 50, Soningatan, Kota Banjar. Hari Minggu 13 September 2026, ya jam 10 lebih 5 menit. Ya, biasa jumpa di Karaoke Asoy. Dan biasa ada Habato, Paputo, Pitama, Sultana, dan lain-lain. Ya, produk Denatur bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya 081-313-458-622. Bisa ikutan telepon WA atau yang biasa, ya, atau bisa di studio. Daftar hadir sudah ada, ya, ada Butin Amri Kumo di Lembah Sunyi, Neneng di Jeddah, Bunda Ratih lagi di itu, ya, lagi di Manur tuh, Kupatau Manur, Pasar Pamarican, AF juga, OTW RCA, AF, Onyawer, ya.

Teh Nenek Cikawung Bojong, Mama Wulan, Dimas Agani sama mamahnya di Gang Ismaya, Teh Ai, Kang Rukim juga di Jalan Baru RW12, ya Mbak Berbas, Warung Nasi Yolanda di Etsy Alama, itu lampu merah ya. Oke lah, kita asau

0: Kang Dasa, gimana empit tidak Kang Dasa? Hah? Sok lagu Kang Dasa, kecapean, kebanyakan dudung. Ini kebanyakan dudung.
1: Cek.
0: Coba
1: cek.
0: Lagu apa?
1: Mbah Dukun kah?
0: Belum Mbah Dukun, ini gak ada.
1: Saya katanya minta Mbah Dukun.
0: Oke lah, itu nanti.
1: Iya,
0: sok sawe. Yang mana bebas?
1: Yang mana terus?
0: Kaya lah nyemurna ke sahar, iya lah nyemurna ke Arafles tuh kaditu.
1: Sembur,
0: nyemurna ke adik,
1: aduh. Akep disembur, akep.

pasan de sembur.

0: sih Kang Darsa, padahal Persi itu ada tuh ya kesukaan Kang Ewan mah itu. Tukang dukuh, cina ayah tukang dukuh. Keur diajar dah ya, tukang dukuh na Kang Darsa. Halo. Halo Dimas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Deras asoy.
1: Asik
0: coy. Seorang Dimas.
1: Ya kan Dimas. Yang ngobatin pasiennya.
0: Itu enakan ada yang tukang dukuhna persian asmi. Kur pasien jeung nu meulina.
1: Dukun sanak tanda.
0: Gimana?
1: Dukun sanak. Kalau dukun anak kita nggak ada ya mas ya?
0: Nggak ada, kira.
1: Dukun anak, dukun bayi nggak ada ya? Adanya dukun sunat.
0: Entar. Sok Dimas, lagunya apa oh, Mengguy?
1: Aku lagunya Tak Dapat Tidur aja.
0: Ada itu?
1: Tak Dapat Tidur.
0: Duet?
1: Duet ya.
0: Maka tidak pasangannya?
1: Nggak ada, sama semula.
0: Oh siap.
1: Aku lagi selalu sendirian.
0: Oh, percantan.
1: Gak ada pasangan.
0: Percantan ke Dimas.
1: Ayo pengumuman yang mendaftar aku lagi sendirian.
0: Di obra ini.
1: Di obra, sing telu.
0: Kela ke mana ini yang biasa tidak ada.
2: Bau badan. Bis.
0: Tukang dukuh, diajar tukang dukuh Kang Darsa. Hasum kabeh.
1: Tukang dukuh. Si jangan si

jelas. Jay, ini tak dapat tidur ya. Asik bareng Neng Nuri, Valeria.

0: Yo, makasih Dima.
1: Makasih ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu neneng, ya dibayar kompan neneng Republik Cina neneng. Mau nunggu kamu Jess, tunggu apa? Nanti ini dulu kamu Jess ya. Neneng Cina ya Republik. Aduh.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan?

0: ada Kang Ojes. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa topan Kang Ojes?
1: Apa top obat herbal yang lagi ngetop?
0: Oh, kemana wungkul Kang?
1: Ya biasa. Oh, dari iya. Rumah.
0: Mencari itu sebongkah berlian ya?
1: Iya, sebongkah
0: batu. Sok, lagu apa?
1: Lagu Jaya.
0: Raib. Hah?
1: Raib.
0: Raib dari film Bunga Desa.
1: Iya. Ya. Siap. Tadi ada Mas Anudin ya?
0: Ada Dimas.
1: Mas Anudin, Mas Lagi ya. Buat Neneng Dejar, kita juga Selamat Pagi ya. Buat Tadi Senang Lalu Cirebon.
0: Teh Bunga.
1: Nih, sama Ya Iqbal ya. Terus juga buat Tuniken, Anak Ungu.
0: Mama Tuti,
1: Mama Wulan, Teismai, Rene Meme, Kadeng, Kang Obet.
0: Oh, Teh Leo juga ada.
1: Teh Leo.
0: Kelas.
1: Buat Bunda Rati.
0: Manur Pasar Pamarita.
1: Mama Nur.
0: Perkupatahuan.
1: Iya, Kang Jay, Kang Tarto, Kang Acom Rosir juga.
0: Ya, karena asoy aja bareng Kang Ojes.
1: Oh, ya.

0: buat yang datang studio juga ya.
1: Ya ada
0: buat
1: masih.
0: Buat kita lama juga. Andri.
1: Iya, kamu Jess.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

rac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Ya, sok teh bungsu apa? Oh, keduluan sama Kang Ading. Ya, halo.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di habatopan Kang Ading.
1: Habato obat herbal mana Arab yang paling top?
0: Yang paling top. Walagri ya. Kang Ading.
1: Walagri.
0: Alhamdulillah. Sok lagu apa?
1: Lagunya Gadis Atau Janda.
0: Yang mana versinya?
1: Yang koplo ada ya?
0: Koplo.
1: Tanpa vokal cewek ya?
0: Siap.
1: Ya bungsu, apunten kapayunnya. Auje satura. Mas Dimas Auge satura. Obet.
0: Obet.
1: Iya, Bunda Rati. Benda Mawar, Teh Ayi, Teh Mawar, Teh Bunga, Oke Aturan, Ayah Iqbal, Teh Leo, Kang Darsa, Oke Aturan.
0: Ya, siap.
1: Teh Ismail,

0: Oh no, lagu ini mah.
1: Oh no, we are saying that. Alhamdulillah saya dapat oke. Atenon Andre.
0: Yo, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
6: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
0: Ya, sekarang ada siapa? Oh, ada Teh Bungsu Garut. Ini bukan yang suara bianet, bukan ya. Bungsu Bandung, itu mah, halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ya bukan yang penting munggaran, bukan ini. Halo? Oh, bukan ini mah ya. Kira-kira itu yang talak tilu ya, itu bukan.
7: Gak boleh. Maksudnya cerita-cerita yang tilu.
0: Bungsu Garut lagunya apa? Bungsu Garut ini.
7: Habis gelap,
0: terbitlah.
7: Terang.
0: Habis gelap.
7: Rumah Andri sehat?
0: Alhamdulillah, body sehat. Dulu ada AF yang nyawer tuh.
7: Mudah-mudahan terus sehat.
0: Amin, irba alamin. AF nyawer. Aduh.
7: Nyawer ke
0: studio itu.
7: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tahu sarupaning apa itu. Sarupaning apa itu? Oh, sarupaning buah-buahan cenah tu naon wae nu kapanggih eta.
7: Pasar di Ciamis.

0: sudah.
1: Terima kasih.
0: Ya, sami-sami.
1: Mudah-mudahan Andi selalu sehat.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
4: Siti Bastah dari Koncang.
3: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
4: 62.
3: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
4: Agak ada dokter, ada komplikasi.
3: Komplikasi?
4: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
3: Jadi udah lama Ibu ya?
4: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
3: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
4: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
3: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
4: Iya alhamdulillah udah bisa.
3: Alhamdulillah.
4: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa kaku.
3: Oh berarti udah.
4: Alhamdulillah ada perubahan.
3: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
4: Satu.
3: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
4: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

studio ada saweran mochi untuk kopi ya. Jadi ada tenaga ini. Ada siapa? Oh, Butin Anggrek Ungu, ada Manco, Mamah Tuti, lu Merpati Putih mah harus ke akhir nanti Mamah Tuti ya. Merpati Putih itu lagu itu siapa? Ike ya, Ike Nurjana. Ya Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Ya pasti semua punya kenangan waktu

Kopi, dan nanti keduluan sama Kang Darsa sama Aep di studio lagi camuyel-camuyel di depan tuh ya. Aduh, ada, oh ini linknya ya. Sok masuk dulu Teh Bunga, ini sudah ada si linknya ya.

0: Ya masih karaokean soy. Ini belum masuk Teh Bunga, mana ini linknya sudah ada ya? Gimana ini link sudah ada masuknya belum ah? Gimana sih? Halo, halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak gangguan ini.
1: Baru gitu deh. Link kan itu nelpon tadi.
0: Oke. Lama.
1: Iya.
0: Enggak kebuka kan.
1: Ya. Benar tadi udah masuk enggak?
0: Lagi di pasar Pak Marican tadi teh ingin.
1: Oh iya.
0: Oh versi dangdutnya ya. Tidak mau, tidak kebuka kan. Kela dina yang lain. Oke.
1: Lo yang popnya gak bisa.
0: Coba dari sini mau buka. Ya siap.

0: makasih.
1: Iya, makasih ya. Salam buat semuanya. Iya. Manggil-manggil. Iya, salamnya buat kasih dulu ya.
0: Iya,
1: tinggal dulu ya.

0: Ya, tempoh ngalah sudah ya. Tuh, sudah jam 11 lebih 12 menit. Ini AF godeg ini. Itu bawaan banyak duit AF jadi godeg ya. So, so, Kang Darsa, lagu apa Kang waktunya?
1: Gunung Puntang,
0: Kang. Oh, Gunung Puntang. Atau nanti ada itu Kupatahu Pasar Banjarnya. Gunung Puntang.

deui kang rasa aya keneh giringan da aya. Sok. Sok kang rasa ngagiling deui eta gilingan da lebar bisi ieu nya kela. Pak Elan, OTW RCA, cina Pak Elan, Kang Darsa.

menambah personil ya pilot dari tembung kerta ya. Dulu mah di sana teh ada siapa? WT ya disebut di tembung kerta ada ya teh bunga nanti bisa sama air nanti ya sekarang mah tadi mungkin ada tamu mungkin ya ya terima kasih semuanya minta ECA paling bisa ikutan lagi nanti sama air jam berapa air bis setengah dua atau jam dua airnya masih di Sumenep airnya ya kata Kang Darsa airnya peribahasa Sumenep Cisaga ya Cigerendang peribahasa Sumenep.

0: masihkah ayah waktu mitra kayaknya. Oh teh bunga kemarin mah ayah promo teh bunga dinten ieu masih ayah promo teh bunga.
1: Kebas, kesemutan, atau nyaris?
0: Siapun gitu promo nanya.

Mama Depina, hari Minggu lagi goes. Biasanya ya Mama Depina, Kang Heeng, Kang Sawo. Ya ini di Kerke Asoy, lagu Lidian

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita tutup dengan lagu apa ini ya? Ya sekarang di tanah air itu ada beberapa gunung api meletus ya, Mitra Eca. Ya ini ada lagu Iwan Pales, cerita tentang ini dulu, meletusnya Gunung Galunggung dulu sekitar tahun berapa? 82 ya, di Tasikmalaya. Ya tolong dengar Tuhan, ini dari album Sugali dulu ya. Ya nanti kalau mpit dilanjut setelah duhur, karaoke by request nanti ya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Darsa dulu kelahiran pas Gunung Galunggung meletus ya, Kang Darsa.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
8: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang...
1: Tanya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

Dari Kalirejo, saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah, saya selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

Amin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya, assalamualaikum semuanya. Mas siang ini aja hampir jam 1 ya. Jam 12 lebih 55 menit. Ya, sambil nunggu air, masih di mana air? Masih di Sumenep mungkin ya, OTW Banjar. Kita cek sound ini ya, tambah menghulung ya. Ya biasa minta saja, jangan lupa produk denaturnya sudah tidak asing lagi ya. Dari mulai Habatop, Habutop, ini obat herbal untuk segala macam penyakitnya, darah tinggi, stroke, jantung, sakit lambung, diabetes, asam urat, untuk menjaga stamina juga bisa ya. Terus ada obat mata pitama, bisa untuk obat katarak, glaukoma, infeksi mata, rabun dekat, rabun jauh, rabun senja, dan lain-lainnya. Ya, kita Jackson lagu apa? Kang Darsa suka maju berada, berarti itu dekat itu ya, Kang Darsa, Kang Aco Grosir di sana yang juga agen Habatop.

dasar ibu musiknya. Ya Mas Hendro, Mas Yang, Mas Hendro, Menir Welwel.

Tuti ada ya ke lagu apa ini yang mau masuk nanti sama air airnya dari Sumenep tuh OTW Banjar tahu sudah sampai mana air ke lagu apanya lagu mengsedih ini BTC ada yang kisah hidupnya seperti lagu ini ada tidak cung ada lagu karya Pance ini dipopulerkan oleh Meriam Bellina ya oleh Mbak Mer ini menyedihkan ya cik cik cik. Iya Mama Tuti belum berangkat Mama Tuti masih di Cibulan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

difonis menderita plus 2. Keluhan yang saya rasakan, mata selalu berair, gatal-gatal, dan terkadang ada lendir dari mata. Dan setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat mata Pitama, dan saya mencobanya, terasa banget khasiatnya. Mata saya perlahan kembali membaik dan penglihatan jernih kembali. Mata saya yang terus berair tadinya dan gatal-gatal hilang dan sembuh. Walaupun belum sembuh 100%, tapi saya

0: khasiatnya. Terima kasih kepada Pitamak yang sudah menyembuhkan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Nunggu air dalam perjalanan Sumenep Banjar ya air. Kita cek sound lagi, ini ada lagu Dian Pesesa. Ini karya, bukan karya Bansu, ini karya Wahyu OS. Dulu yang suka lagu ini siapa? Itu almarhum Tendo dulu ya suka lagu ini.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
8: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
10: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
9: Wih, hebat.
10: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
9: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
10: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
9: Sip.
11: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelebihan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun.
1: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada
2: perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop.
1: Habutop,
2: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih Pak. Ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

air sudah sampai mana? Air dari Sumen yang mau ikutan nanti nunggu air ya. Dari Sumenep sudah sampai mana? Air belum ada kabar ini. Ya, Teh Bunga baru manco, ya masih ada promo tidak?

0: teh bungsu belum teri, teh bungsu nunggu air tu air. OTW Sumenep Banjar ya tahu baru sampai mana air. Teh bunga sawer atau teh bunga dari sana apa sih khasnya dari Bunyi Hehe teh apa? Lagu apa sawer atau gerakela? Araples, oh Araples dulu sering ke itu ya, Araples ke Cieuris, sering apa ya dulu ke Cieuris ya Araples.
1: Bagi kami, DKI itu sederhana.

KSB biasanya sore nanti show ke akhir ya, cek.

我

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen

Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio ada minyak herbal sultana, nah saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02 Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Ya, kita tutup dengan lagu Bang Haji ini dulu yang suka minta lagu ini siapa, Mang Oci ya. Yang mau ikutan nanti sama air ya, mudah-mudahan datang sebentar lagi. Pak Asep di Pak Windan, Alif ya, tadi lihat tuh ada fotonya lagi di mana Pak Asep.

0: yang paling top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan?

QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi.

0: fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
3: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling alasoy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di gelarannya karaoke alsonya RCA ya. Bareng Irwan yang bertugas di kesempatan siang yang cukup panas ya Mitra. Tentunya masih di panjang luasan di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjarnya 102.1 RCA FM Asoy Asik Coy.

Oke, gimana kabar mitra semuanya di kesempatan siang kali ini nih? Masih pada semangat? Masih pada sehat ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tentunya. Amin ya Pak, amin ya. Oke, sehat-sehat selalu buat semuanya mitra dimanapun berada tentunya ya. Iya, oh Ibu Niken, siap Ibu Niken. Oh, sama Iron juga ya, kangen. Iya, siapa lagi?

Oke, 30 menit lepas dari pukul 14 siangnya Mitra ya. Dikasih dulu deh. Ini ada permintaan dulu lah ya. Ada permintaan dulu tapi Irwannya tahu kan tidak ya? Apa tahu kan tidak ini Irwannya? Ibu, Mama. Mama Anjar Buniken. Teh bunga juga ya.

Oke, mudah-mudahan ini lancar ya, soalnya ini agak-agak mengelemot begini ya. Untuk internetnya ini, untuk wifi-nya ya, agak mengelemot ini tuh ya. Kita coba lah ya, mudah-mudahan ini.

SL sendiri ya. Tadi permintaan dari Mama Anjar ya. Kalau yang pertama itu dari Ibu Niken.

0: sendiri ya. Ya sudahlah. Rindu ya rindu gitu ya. Tendra, oke. Thank you Tendra, siap. Suara hati senanya. Hai, selamat siang. Siang kembali, waalaikumsalam Ibu Anggrek Ungu. Iya, apa kabarnya nih Ibu Anggrek Ungu? Ya sehat selalu ya, mudah-mudahan. Iya, oke. Pokoknya buat semuanya sehat selalu ya. Yuk, kita buka teleponnya ya. Di 081-313-45-8622 nya boleh di WA ataupun di 082-1305-88-988 nya. Yuk, 321 boleh chat rekennya. Yuk, yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Iya, Mamalisna juara. Ini apa kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat tapi panas.
0: Sehat tapi panas gitu ya.
1: Panas ya, cuaca ini.
0: Cuacanya ya. Tapi ya, di sini ya, udah sehat, mendung-mendung. Ya. Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Mbak Alamin tentunya.
1: Mitra juga mudah-mudahan semua sehat ya.
0: Amin.
1: Selamat siang menuju sore Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Saya Ani bareng Bapak ya.
0: Iya.
1: Anggrek Ungu, betul. Bunda Niken.
0: Betul. Sama Kang Herdi juga hadir, Kang Herdi ya selalu.
1: Iya, Kang Herdi.
0: Teh Bunga, kesepak Teh Bunga, Bunda Rati juga.
1: Ketubruk ya.
0: Ketubruk katanya ya.
1: I'm sorry banget ya.
0: Iya tuh. Iya tuh. Garut gitu loh. Susuruduk.
1: Susuruduk sama Garut ya. Iya, Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu.
1: Ya. Buat Kang Lukis juga.
0: Iya.
1: Buat Teh Ai.
0: Teh Ai.
1: Sukaraja.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin ya Pak, amin.
1: Pengen 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Yang biasa.
0: 5 tahun.
1: Buat apa berdes? Saiflay. Mengenang Starling.
0: Starling, betul. Lima tahun. Coba tahun-tahun ya.
1: Buat Indri Kang Panji ya.
0: Aha.
1: Buat Mama Putra, Bapak
0: Putra. Mama Putra, Bapak Putra juga.
1: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.

0: Soy mantap. Aha.
1: Mantap buat diri sendiri.
0: Hei, itu ya.
1: Bisa ngemplat sendiri.
0: Yang penting mengemplat gitu ya.
1: Tengah hari yang penting mengemplat.
0: Alah-alah gitu ya.
1: Ini tuh perdana ya.
0: Perdana, iya. Dapat bonus satu, apa ini satu lagi?
1: Batera cinta yang hari.
0: Batera cinta?
1: Iya.
0: Batera cinta. Yang mana ya batera cinta?
1: Kira ini mah jarang ngapalkan lagu.
0: Oh gitu?
1: Baru ngapalin, udah direbut.
0: Udah direbut lagi gitu?
1: Iya.
0: Alah, kenapa tuh cina itu? Teh suka iya, suka berebut atuh.
1: Berebut-rebutan
0: ini mah ya. Bahtera cinta.
1: Pak Herdi
0: ketubruk
1: ya.
0: Herdi der mama emplatkeun sor Bunda Ratih. Emplatkeun.
1: Emplatkeun Kang Adeng, Kang Cipe.
0: Kang Adeng.
1: Kang
0: Ujis. Mudah-mudahan
1: lancar
0: ya
1: acara
0: kita
1: nanti.
0: Amin ya Mbak Amin. Oke.
1: Daman coba Andri gak masuk-masuk.
0: Oh gitu? Kenapa?
1: Gak tahu.
0: Atau
1: terlalu nabrak melulu.

0: Jerajas. Kenapa tuh?
1: Mau bantuin ini mah. Terlalu insis.
0: Okay.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting
0: ya,
1: kita udah bisa menghibur diri ya.
0: Iya dong.
1: Benar-benar air rontet ya.
0: Amin.
1: Terlalu bahagia diberikan rezeki yang banyak yang berkah ya.
0: Okay, amin.
1: Buat mitra semuanya saat selalu bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih air ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mama Lisna ya di Garut tentunya. Mantap gitu ya. Yuk teleponnya lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore.
0: Karakasa ya, RCA.
2: Asik coy.
0: Teh Bunga.
2: Bunda
0: serinya ini apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat banget, panas
0: sehat.
2: Dong di sana.
0: Di sini juga sama, Rideng ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Aif sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Teh Bunga juga sehat selalu ya tentunya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Tajamnya karang baju doa.
0: Tajamnya karang. Siap. Tajamnya.
2: Lupa nggak ngirim linknya?
0: Kenapa tuh?
2: Kepalanya masuk.
0: Okay.
2: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
2: Iya, tadi empladin mahlis.
0: Diempladkeun gitu ya.
2: Haridang lah.
0: Haridang.
2: Bakal cipruk. Kang Uce, okay, Kang Obi, Kang Ade, Kang Cipe.
0: Aha.
2: Umi.
0: Umi.
2: Iya, Kang. Selamat beristirahat jam segini mah ya.
0: Oh iya dong, pasti. Habis beraktivitas pastinya
2: goye.
0: Kejebur langsung we kitunya ngagoye. Alah dikipasan. Dunia rasanya milik berdua.
2: Nah, eta.
0: Oke, siap antajamnya sekarang ya.

0: Kang Herdi ada dong hadir Mas katanya Herdy. Ya.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Iya, baru pulang beraktivitas katanya Mama Bulan.
1: Iya, Mama Bulan selamat sore juga.
0: Banyumas juga bergoyang nih Mas Abimanyu ya. Aha.
1: Mas Abimanyu.
0: Oke.
1: Asal
0: gimana apanya cenin teh?
1: Namanya Mas Abimanyu.
0: Mas Abimanyu.
1: Iya. Hasanuddin.
0: Mas Hasanuddin.
1: Udahlah diamplatkan.
0: Iya dong.
1: Nanti malam lagi diamplatkan.
0: Hai, pasti itu mah bukan lagi ya.
1: Asing lagi. Ya,
0: ya. Oke,
1: siap. Buat air sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin ya Pak Alamin. Aha.
1: Iya. Bunda Ratih masuk dong.
0: Bunda Ratih dong.
1: Iya. Yuk dadah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Bunga Puniseri. Halo, assalamualaikum.
2: Salam wabarakatuh.
0: Iya, karena kasihnya RCA.
2: Asik coy.
0: Enggak ada jeda ya, terus aja. Wahyu. Kang Herdi apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Syukur kalau sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah juga ya.
2: Coba satukanlah hati kami, Wak.
0: Satukanlah hati kami.
2: Selamat mega ya.
0: Satukanlah hati kami.
2: Buat Teh Bunga ya, Pak Sanudin. Buat Ring.
0: Oke.
2: Buat Rima.
0: Iya.
2: Mama Lisna.
0: Mama Lisna.
2: Nama Wak Teh Bungsu. Pengarno.
0: Teh Isma, Pangandaran ya, betul.
2: Teh Ani,
0: pada ringan, mang bapaknya juga ya.
2: Juga ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Satukanlah hati kami, Mitra.

0: kasih.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, suara hatiku ya, dari miliknya almarhumah Nika Ardila tentunya ya. Ku tak akan bersuara, pokok namanya ngadempes gitu. Siap yuk, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasanya RCA. Asik coy. Ini Kang Obet Parigi, apa kabarnya ini, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, kemana wungkul atuh ini teh?
1: Ada. Airon teh katanya tidak akan bersuara, gini nyanyi.
0: Tidak akan bersuara ya.
1: Tapi nyanyi. Ya. Tepat-tepat wah, Airon.
0: Kumaha tuh hari tos gitu. Oke.
1: Untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi?
1: Ya, dari
0: untuk apa Ancur. Lagi kita?
1: Oke, salam ini buat Bunda Lisna, terus juga buat Teh Ismay, Mama Heru, terus juga buat Bunda Rati, Mama Oci, Teh Hendra, terus juga buat Sanudin, terus juga buat Angkrek Ungu, Kang Ojes, Kang Parit, terus juga buat Kang Darsa, Mas Herdi.
0: Kang Herdi.
1: Terus juga buat Amanja.
0: Amanja.
1: Iya, terus juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Iya, buat Teh Ani Padaringan. Teh Ani Singhai. Teh Siti Salama.
0: Siti Salama.
1: Iya.
0: Oke. Mana ya? Untuk apa lagi dari

0: kasih ya. Terima kasih banyak buat Hariwan aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, Pak.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aha, makasih buat Kang Obet di Parigi ya. Iya, oh iya, aman-aman ya. Teh bunga ya. Aman-aman gitu ya. Mm-mm. Iya, di belakang lagi ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo kasunya RC ya.
2: Asik coy.
1: Asik coy. Ini Teh Bungsu, apa kabarnya Teh Bungsu?
2: Alhamdulillah baik, sebaliknya.
1: Baik, alhamdulillah sehat juga Irwan ya.
2: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin ya Pak, alamin. Oke.
2: Titip cinta.
1: Aha.
2: Titip cinta.
1: Titip cinta. Titip.
2: Buat yang barusan ya. Aha. Yang OB sama sorry. Sorry titip cinta.
1: Mhm.
2: Teh Bunga Ayah Iqbal.
1: Aha.
2: Kang Adeng.
1: Kang Adeng.
2: Bunda Mawar.
1: Bunda Mawar.
2: Mama Lisna ya.
1: Mama Lisna. Oke, titip cinta yang mau yang biasa atau yang apa ngedutnya?
2: Yang biasa.
1: Yang biasa ada, yang slownya juga ada ya. Mau yang pongdut ada.
2: Ada.
1: Ya. Ada dong di bangplakeun ya. Kita coba ini bangplak tidak ya. Titip cinta dari Bung Wana Sutra ya. Para Teh Bungsu.

0: Oke, masih menyayangimu selalu itu teh.
1: Masih ya.
0: Aduh, selalu katanya ya. Ada.
1: Selalu.
0: Cikitiu itu mah ya. Kenapa atuh cenah lambat kemana?
1: Tapi alhamdulillah siaran
0: audio. Iya dong. Betul.
1: Akhirnya mana serunya?
0: Iya.
1: Kenapa nanti
0: anak? Mudah-mudahan
1: selalu sehat.
0: Amin
1: ya Pak.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teh Bunga ya. Teh Bunga, Teh Bungsu atunya. Teh Bungsu namanya.

0: Oke. Saya menelpon lagi ya sebelum ini ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Ya, Kang Adeng, apa kabar ini Kang Adeng, sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Alhamdulillah ya.
1: Iya, Iron Cat-nya.
0: Sehat juga alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke.
1: Selalu sehat ya.
0: Amin. Iya, ada Mama Wulan juga. Selamat sore.
1: Iya, Mama Wulan juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Mitra RCA semuanya.
0: Amin. Aha.
1: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta.
1: Mohon.
0: Oke. Okay.
1: Ana Sutra ya. Musiknya nu nembe saya ya.
0: Oh, ada nembe.
1: Ayat ya.
0: Sisa-sisa cinta.
1: Mohon.
0: Aha, tapi ada nama wanita tapi nembe mah.
1: Oh, ne.
0: Ada cowok nah gitu.
1: Ada cowok.
0: Siap. Aha.
1: Sisa. Tebung itu aturan. Tebung aku aturan.
0: Tebunga.
1: Aubetnya.
0: Aubet.
1: Aubet aujesnya.
0: Aha.
1: Bendarati aku aturan. Benda mawa.
0: Aha.
1: Yangi. Abimanyu juga. Iya. Mas Dimas juga ya.
0: Aha.
1: Mas Heri wis. Udah masuk Mas Jari?
0: Udah masuk tadi.
1: Oh, hebatnya si Akang itu mah.
0: Ih, atuh.
1: Cerdas itu mah. Itu mah ranking hiji bae.
0: Iya. Ada yang koplo ini teh, ada yang biasa, yang cowoknya teh.
1: Anu biasa we, anu cowok anu koplo.
0: Anu koplo. Ah.
1: Jejet dia nyarios.
0: Apa jejet sore Mitra?
1: Pamalus.
0: Si. Teh
1: bunga banyak hal itu.
0: Teh yang hal pasti ya tamam.
1: Kalau kau nasi. Kau bayang.
0: Aduh, teh.
1: Ada mama bunga. Kuma yaik mana kemana tu?
0: Mana tu kemana itu? Tengah gantel gitu.
1: Oh, biasa menggantel gantel.
0: Biasa kan gantel katanya. Diemplat gen.
1: Kau bayang.

0: Iya. Salam Kang Aden dari Mas Abimanyu katanya
1: tuh.
0: Oh
1: iya. Aha. Sugeng santan Mas Abimanyu santan. Ya.
0: Ah, gibrikeun Kang Aden dari Mama Anjar jeda.
1: Oh, Mama Anjar. Aha. Iya. Diberikan Mama Anjar.
0: Eh, pasti dong.
1: Iya. Apa kasih ya waktunya
0: ya. Sama-sama.
1: Wah, dimpelankan banget. Sehat selalu ya, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Adeng ya. Iya, ada yang mau lewat dulu, Mitra. Sementara Iwan mau ke depan dulu ya. Ada tamu dulu, Mitra ya. Aham, ada apa ya? Ada apa ini? Weni, lelah mencintaimu. Aduh, lelah mencintaimu teh ya. Putus aja deh gitu ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: The tenant prepared for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Kusmana. Tempat tinggal RW1, RT1, RW12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh lah. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Oke, Karakan Zoy, asik coy. Yuk, telepon lagi Mitra ya di 988. Siapa ini? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakan Zoy, RCA.
1: Asik coy, bersama apa tau Pak Terbal yang lagi ngetop.
0: Iya, Kang Ujes, apa kabar ini? Sehat, Kang Ujes?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Aduh, ngaguik.
0: Ngaguik, kenapa itu ngaguik?
1: Kegedean.
0: Nah, ya.
1: Aduh, mau nyobain ini air.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya... aduh, aneh. Pesta panen yang nada pria.
0: Pesta panen.
1: Nada pria.
0: Pesta panen.
1: Nada pria.
0: Nada pria.
1: Mas sore ya, udah yang udah pada masuk ada teh bunga, ada teh bungsu juga ya, ada Mama Lisna, ada Kang Herdi, Kang Obet, Kang Adeng juga ya. Siapa lagi ya tadi?
0: Siapa lagi?
1: Agak lupa. Terus buat Teh Ismail juga ya, Mas Sore, Rani Mei,
0: Neneng,
1: Bunda Rati, Mas Sore,
0: iya,
1: ada Mama Anjar juga Mas Sore ya, Mama Bulan juga Mas Sore, Buniken, Anggregungu, Mas Sore semuanya, buat Kang Ceng KSP juga Mas Sore, Teh Ani,
0: Teh Ai,
1: di Sukaraja sana ya. Ada siapa lagi ya tadi ya?
0: Siapa tuh?
1: Lupa, banyak. Oh, Mas Sanudin.
0: Mas Sanudin.
1: Ada Pak di Sinang Laut Cirebon juga ya.
0: Mama Wulan siapa juga lah? Selamat sore katanya ya.
1: Mama Wulan. Mama Wulan selamat sore ya.
0: Iya, ada Teh Ismail Pandaran juga.
1: Teh Ismail, selamat sore Teh Ismail. Teh Siti Salama juga ya, selamat sore. Buat Jabalit Teh Bunga sama Ayah Iqbal.
0: Iya. Kita coba ya, mana ini? Barjumbar. Ada pesta panennya Mitra. Ada Kang Ujes tentunya ya. Dicoba bergoyang.

0: Engap dengan hitanya.
1: Engap, alah, kumaha atuh.
0: Rada mah tinggi hita.
1: Aduh, sar.
0: Mas Abimanyu.

0: goyang salah satu ya. Mantap Bang Uje, Sete Ismai.
1: Sete Ismai, Pak Sore. Aduh, mana capek mah pesta panen teh.
0: Nah, atuh meni.
1: Aduh,
0: ngos-ngosan. Tinggi gitu ya teh. Cowok teh tinggi emangnya.
1: Tinggi emang kalau abdi mah kirain turun lah setengah gitu.
0: Turun setengah.
1: Abdi mah nawis nulasna turun setengah.
0: Gitu.
1: Turun air
0: siap.
1: Ya yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam cingokna guk-guk. Cenah gitu ala sahur. Sate bunga ya cingokna guk-guk. Alah gitu baruknya. Oke, tadi ada permintaan dari siapa ya? Dari Taisma ya? Nah, betul nggak? Iya, siap. Cinta hitam katanya Mitra. Ada nggak ya? Cinta hitam. Ironya tahu kan tidak, ini teh. Cinta hitam teh.

0: Iya, makasih, kembali kasih Teh Ismay. Iyo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ah Irwan, mantap suaranya.
0: Iya, saya bunda.
1: Bunda baru masuk tuh dari
0: baru
1: pagi.
0: Baru masuk, ya, iya.
1: Bunda, sekarang tuh Kak Irwan bisa masuk.
0: Oke, kabarnya gimana, sehat ini bunda?
1: Alhamdulillah saya.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Tadi Kang Ujes bagus ya.
0: Iya dong.
1: Pesta panen tuh.
0: Pesta panen.
1: Ada teh bunga ini, iya. Kang Ujes orang mana, nggak tahu bunda juga.
0: Iya, bunda damang, kata Teh Ismay itu ya.
1: Alhamdulillah Teh Ismay, anu bager juga nate. Iraha tuh kak pengandarannya.
0: Iya, tuh Iraha kak pengandaran, soal teh.
1: bunda matus biasa kemana-mana teh bunga.
0: Iya, assalamualaikum katanya Iron. Waalaikumsalam. Sore kembali Teh Indri.
1: Iya, Teh Indri.
0: Sore kembali Teh Indri Aprilianti. Ini Teh Indri yang mana ya, Teh Indri? Coba Teh Indri. Mas
1: Indri.
0: Ini ya, siapa yang di sana? Apanji bukan ini Teh? Aha. Teh Indri Apanji bukan. Aha, coba bunda mau apa ini lagunya ya?
1: Lagu Ilal aja, coba.
0: Ya Apanji, siap deh Teh Indri. Aha, apa kabarnya ini Teh Indri bareng Apanjinya, sehat? Gerimis mengundang. Apa bukan? Lagunya?
1: Coba bunda mah Ilalang aja.
0: Ilalang aja.
1: Iya.
0: Ilalang aja katanya.
1: Ilalang. Bantu takut lupa nih.
0: Aha.
1: Ya buat tadi Mama Lisna, buat Teh Bunga, buat semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Soalnya udah banyak tuh bunda tadi kan ditinggalin, masak
0: ditinggalin.
1: Dulu, sholat dulu.
0: Ah gitu. Iya. Coba ini. Alhamdulillah ya, sehat katanya.

0: ruang tambah tubuh Bunda ya.
1: Oke. Okay. Iya dong.
0: Udah lama ya enggak nyanyiin ilang-ilang.
1: Enggak nyanyiin ilang, ini udah lama banget.
0: Teh bunga tuh.
1: Teh bunga juga teh leo ya.
0: Untung ada air ruang yang bagus.
1: Iya.
0: Makasih air ruang.
1: Iya, sama-sama tentunya.
0: Kalau nanti bisanya masuk lagi atau malam ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Airwan. Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ini. Iya, makasih Bunda Ratih ya. Aha, ilalang mitra. Aduh ini kenapa? Ya, jadi terap begini ya. Yuk kita terima lagi teleponnya. Ada siapa nih? 988. Halo, assalamualaikum.
2: Iya,
1: itu karena kasanya RCA.
2: Paling
1: nggak top. Apa kabar ini?
2: Sekarang Bunda Yolanda.
1: Oh, Bunda Yolanda ini teh.
2: Di Palihan Barek.
1: Yolanda, apa kabarmu di sana, Yolanda? Katanya gitu ya.
2: Di Palihan Barek.
1: Barek baik cenanya. Barek baik, tentunya barek baik teh paling mana? Tuh barek baik.
2: Harus ada barek baik sana.
1: Ah gitu.
2: Siap ar. Ayo lagu etar ya.
1: Kala.
2: Yang lagu uyu.
1: Gitu.
2: Tapi
1: kena ori, kena ori. Kena sedap ya. Ya, ya sabulah Irwannya. Ahan, taya suaraan. Ahan, naon tadi teh?
2: Isyarat cinta.
1: Isyarat cinta?
2: Mohon.
1: Anu tisahai teh isyarat cinta teh?
2: Anu duet. Anu koplo.
1: Isyarat cinta.
2: Mohon, kami air kan isyarat cinta nenganggo.
1: Duet.
2: Kicip panonnya.
1: Oh gitu.
2: Abdi mana kalian suka kicap mana?
1: Gitu. Kenaun atu?
2: Abdi mau kau dicicak. Kami tak ingat berarti.
1: Dicicak.
2: Hoyong gitu.
1: Gitu. Ah, ampun. Heri Irama Riza Umami.
2: Isara cinta, Geri bareng Tasya.
1: Ah, no Geri, nah.
2: Bunda Tasya. Bunda Rati.
1: Bunda Rati.
2: Bunda Bunga.
1: Aha.
2: Bunda Ijem. Ah, ketan.
1: Gitu ya.
2: Dan ketan ke Bunda Yolanda.
1: Aha.
3: Aduh, mun awewe mah hayang ngajerit.
1: Hayang ngajerit, gitu ya. Ya teh duet gitu nya duet gitu.
3: Awe mayang ngajerit marakan langit tuh.
1: Gitu.
3: Kieu-kieu
1: teuing cenah kitu. Kumaha atuh kieu-kieu teuing?
4: Aduh kopi dulu biar asal.
3: Awe mayang ngajerit.
1: Ampun. Teuing ulah sok jejeritan bahaya. Kata teh.
3: Hayang cara cinta duetnya.
1: Duet cenah. Sareng Neng Azmi Upil katanya.
3: Hah?
1: Sarang Neng Azmi gitu.
3: Neng Azmi?
1: Azmi Upil.
3: Ah, sarang sahamnya
1: tuh. Gitu atuh sok.
3: Bisa kolaborasinya sarang WA-nya.
1: Hey.

0: Iya, mantap. Oh.
1: Eta palebah istrina teh anu.
0: Mm-hmm.
1: Aku belum mengerti. Kuna mah dijawab lain kan kutabar nanti lain dah.
0: Lain kumaha tuh?
1: Nah, imane bodo-bodo teuing.
0: Bolot itu. Asih kumaha mah cakat can dikeunteun kopi Kang can ku bunda. Bunda Ratih. Bunda Ratih gitu.
1: Oh Bunda Ratih. Eta Bunda Yolanda na geker gegero kateo.
0: Miranda cina kita gitu. Miranda mah tuh semi rambutnya.
1: Aku belum mengerti. Nah bodo-bodo teuing atuh bolot.
0: Aduh ampun gitu nya.
1: Juragan es krim tos aya kabarna?
0: Eh teu aya eta teh. Duka teh.
1: Eta campingna ka mana atuh lilirana teuing nya? Kapan Agustusan ge geusan?
0: Aduh ampun teuing.
1: Tuluy ka Palestina.
0: Es krim gitu nya.
1: Tinggal sama lanjut ka Israel.
0: Ka Israel nah atuh cenah.
1: Keun we lah. Ya eta mah teu pusing streaming.
0: Oh, ya. Oh streaming gitu eta mah. Aduh.
1: Dan para bunda we lah ya.
0: Bunda-bunda gitu ya. Oh, siap.
1: Tanggal akhiratnya lalu ya.
0: Ya amin.
1: Ai, pikeun teh kelas ieu. Ek neun lah jangke pusing
0: ah. Gitu eta. Iya. Opieun gitu.
1: Mit-mit jeung ayeuna.
0: Dongkrak kelas sampe.
1: Iya bener. Eta mah mitoha teu katenangna. Umi ae.
0: Ih atuh gitu da alih teu di sampean mah atuh kumaha kopi deung teh gitu.
1: Ih jeung gula beureumnya.
0: Ih atuh eta teh dibeuleum gitu nya. Teh cocokkeun kana gula geuning nangurud. Aduh nikmat palemok da mah
1: pedoknya. Anggrek uwu ge lewat welanya.
0: Ih atuh.
1: Ayolah, nanti dulu salam kawasan dari namanya.
0: Siap, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Kang Lukis tegici kuningan ya. Pak Edi alah nuju manco ieu Pak Edi ya. Heeh. Nuju santan atuh Pak Edi nya. Bunda Mawar, sohar atuh bunda dicobi atunya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kira kasanya RCA bunda.
2: Gimana?
0: Asik coy.
2: Asik coy. Ini tada radionya harus mulai iya deh biasanya terang.
0: Iya tuh.
2: Sekarang mah merangkap dah kudu ditakol
0: meradionya. Iya Allah jadi merangkap lagi gitu.
2: Iya kalau kemarin kan bersih. Jadi kemarin enggak dari baru sampai dengar yang isyarat cinta. Siapa bagus banget tuh.
0: Iya itu ada Kang Lokis kuningan.
2: Orang mana?
0: Kuningan itu teh.
2: Oh, kira saya Iqbal.
0: Ada Iqbal, nggak ada Iqbalnya. Lagi tiarap dulu katanya.
2: Iya deh.
0: Iya.
2: Tadi udah asik saya gitu ya
0: bunda. Iya
2: bunda,
0: dong.
2: Ya. Lagunya pengen
0: apa?
2: Mengapa satu tuyunnya?
0: Mengapa satu?
2: Iya.
0: Mengapa?
2: Mengapa satu? Dari Ida Rayani itu.
0: Tuh.
2: Coba. Tuh. Jangan ngerbukin weh salah betul sabar doa yang penting bisa masuk deh. Da aya nungin ya tuh udah ngarangkep sereng tetangga sebelah.
0: Atuh.
2: Digitak-gitak deh anger weh gerah.
0: Digitak-gitak sama aja gitu ya.
2: Itu na juga pemantau di betul.
0: Mengapa dari Ida Rayani ya?
2: Iya, dibantu maksudnya ya.
0: Oh, ada yang dari Rana Rani juga ya? Beda berarti ini.
2: Iya deh, yang mana aja deh.
0: Coba-coba yang Ida Rayani.
2: Iya. Ya.
0: Oh, ini.
2: Rana Rani.
0: Ida Rayani ya?
2: Boleh.

0: ini mada. Nah tapi ayeuna kudu ditekan ieu nameureunan pusing deh ah.
1: Antenanya jadi, ada di tangan sepertinya itu teh ya.
0: Iya, cek Irwa nyanyi ngaduk ada kagitu kan kakak tuh. Kenapa kayak cek mana ya?
1: Kakak bina. Aduh,
0: makasih gimana? Ya. Semoga malam bagus deh.
1: Mudah-mudahan malamnya bagus nanti ya.
0: Iya, ini gagar begini.
1: Lanjut Bunda Mawar dari Pak Edi. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Mawar ya. Walaupun didangdak dengdek gitu ya. Galar gilir Bunda Mawar. Tetap pokoknya nama ya Satai Cun gitu. Iya Pak Edi. Lanjut dong pasti. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Teh Bunga sore kembali.
2: Iya,
1: Ninda dong. Boleh lagunya apa ini Teh Bunga?
2: Yang tadi Kak Andri itu apa sih? Ingin memeluk ya.
1: Ingin memeluk.
2: Dicoba lagi.
1: Alah, kade memeluk saha eta heula.
2: Memeluk
1: anjing. Beli aya bogem gitu. Beli aya bogem menghibar gitu. Bahaya.
2: Ada buntutnya.
1: Nah, gitu.
2: Aman-aman aja.
1: Yang aman-aman aja ya. Iya dong.
2: Benar hati.
1: Nih goyang dong. Bunda Mawar, Kang Ucis juga ya. Pasti dong. Nguk-ngek gitu ya.
2: Iya tadi juga ya.
1: Itu juga tadi. Ya Allah ini kemana gitu ya.
2: Mas Herbi.
1: Kita coba ya.
2: Teneneng. Iya.
1: Oke.
2: Teh Ismai.
1: Tak
2: bisa dak.
1: Atau muik.
2: Ngadat.
1: Lala. Ini teh kenapa jadi memutar begini?
2: Gangguan ya?
1: Kenapa jadi memutar atau ini sebentar ya?
2: Iya.
1: Sepertinya teh ini ya. Ingin memeluk dirimu.
2: Luk
1: nana
2: air. Mama. Ya
1: ada plan. Meluk tuh urwe.
2: Anu di bareng gue tadi. Yolanda.
1: Itu teh. Yolanda.
2: Benda yang blekuk.
1: Aduh, ampun.
2: Aduh Gusti.
1: Ampun Gusti, sina ieu. Yolanda.
2: Kan suka canda mah gitu ya. Jadi
1: iya.
2: Terus senyum terus.
1: Iya dong.
2: Kan niatnya juga hiburan.
1: Niatnya juga hiburan kita mah ya.
2: Iya. Bukan niat yang aneh-aneh.
1: Iya. Salam Teh Bunga der diempladkeun kada Bunda der. Rati. Empladkeun Bunda.
2: Iya. Bunda Teh buah anu hasil tadi tenang.
1: Naon atuh?
2: Buah jambu.
1: Buah jambu.
2: Air.
1: Alah teh. Iya. Di kumaha eta? Di lotek. Ampun. Di lotek kitunya enak nama.
2: Ngider.
1: Pokoknya mah Irwan mah kamari dah itu pakai lagi.

0: ingin memeluk dirimu gitu. Wajik atau Mas Abimanyu tuh ya, Banyumas. Ah, awasik pasti dong.
1: Tadi udah lumayan sama Andri. Ah, gitu? Diulang lagi ke bengek sih. Kurang dasar diimplatkan jadi bengek nih. Nanti malam diimplatkan lagi.
0: Diimplatkan lagi.
1: Bengek.
0: Ah, siap.
1: Udahlah. Salamnya buat Teh Indri.
0: Teh Indri.
1: Buat semuanya.
0: Semuanya.
1: Teh Ani.
0: Oke.
1: Iya. Buat Ahmad saya selalu dan keluarga yang disambung nanti malam bengeknya.
0: Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Bunga di Mesir ya. Waalaikumsalam Teh, katanya dari Teh Indri ya. Yuk mari ya. Iya dong. Oke. 55 menit lepas dari pukul 16 sorenya atau pukul 4 sorenya tentunya ya. Ada penelpon terakhir mungkin ini ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kang Ujes.
2: Ngeminoan.
0: Iya, dicoba lagu apa ini Kang Uji?
2: Gigero, langsung aja. Pacar Dunia Akhirat Nada Pria.
0: Pacar Dunia, iya. Pacar Dunia
2: yang berikan Teh Bunga ya.
0: Aha, betul.
2: Mas Sore Teh Bunga ya. Berapa darati Mas Sore? Airi Sinang Laut Cirebon.
0: Ada dong pasti Pak Edi ya. Aha.
3: Saya hubungkan pada bulan
0: gitu ya.
3: Para
2: anuk itu
3: para bintang
2: karena resep lagu-lagu cewek itu.
0: Ih, eta geringanan ke malilanya di rok geringanannya di gamis. Ampun teuing. Cucok.
2: Cucok.
0: Ih, Allah teuing. Ngiringan terapi eta di palihan payun teu?
2: Henteu.
0: Ih, atuh nah henteu ngiringan
2: geuna.
0: Enakeun eta teh raos terapi.

0: baru.
1: Iya, yang ku cari dunia akhirat gitu katanya ya, Kang Uces. Ngok just wek gitunya. Alah siap, karena waktunya udah habis ya mitra ya, dikasih penutup ya. Penutup dikasih ada selfie Yama ya, berkali-kali dicoba ya.

Oke Mitra, iya berkali-kali menjadi tembang penutup karena udah 9 menit ya lepas dari pukul 5 sorenya. Terima kasih roncapan buat semuanya tentunya atas kebersamaannya. Nanti malam kita bersama lagi ya, kita ketemu lagi tentunya di 102.1 RCFM Asoy tentunya. Oke, terima kasih buat semuanya dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Irwan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caper. Yes.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultragam Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum, Abah. Abah.
4: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
3: Iya, Bah.
4: Sama siapa aja, Cu?
3: Sendiri, Bah.
4: Oh, iya. Ah, begini, Abah mah, Cu. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
3: Sendirian, Abah?
4: Iya, sendirian, Abah.
3: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, andai bawa habut top buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
3: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
4: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
3: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
3: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
2: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
3: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
2: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
4: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
3: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
4: Saran
3: coba volume radionya kerasin.
4: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
3: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
2: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: CA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, badan Sasa kok rasanya gak enak ya? Panas dingin gitu.
2: Emang tadi Sasa habis dari mana?
1: Tadi habis dari rumah temen, Pak. Tapi pulangnya kehujanan. Gak pakai mantel.
2: Kepalanya pusing gak?
1: Agak pusing sih, Pak.
2: Makanya, kemana-mana bawa mantel. Udah tahu musim hujan.
1: Iya, Pak. Obat yang kemarin masih kan?
2: Oh, yang otipus. Masih? Bapak kan nyetok banyak di rumah.
1: Iya, pakai otipus aja, Pak. Dulu aja, Sasa sembuh pakai otipus. Obat itu bisa membantu menurunkan demam.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat.

آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي.

بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

الرحيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

0: bakalan susah.
1: Susah gimana? Tinggal makan teratur aja.
0: Nah itu dia masalahnya. Gak kayak dulu aku gampang makannya, berselera terus. Nah sekarang enggak.
1: Oh, itu kamu butuh multivitamin tambahan.
0: Apa?
1: Nih, kamu rutin aja konsumsi madu Vitabedia. Bagus untuk meningkatkan nafsu makan. Bisa dikonsumsi oleh anak-anak sampai dewasa.
2: Madu Vitabedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitabedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitabedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: The tenant prepared for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

dan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

0: iklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: 160.000-an per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
2: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
1: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
2: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
1: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
2: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
1: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
2: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Ersya ya. Kembali lagi bareng Irwan di sini yang bertugas di gelarannya Zoki Muda Zuriya. Kita mungkin ada kakak ada di sini. Oke, 25 menit lepas dari pukul 19 malam atau pukul 7 malamnya Mitra ya. Tadi ada dari miliknya apa ya tadi ya? Ada dari miliknya Cakrakan dengan mengingat dia, terus ada Dedali mimpi semata, dan ada juga dari miliknya Noah ya, ini cinta. Oke, gimana Mitra, masih stay tune, masih pada mancung, masih pada mentengin 102.1 FM nya, masih pada semangat. Harus semangat dong ya, harus pada semangat dong. Yep. Iya, dan seperti biasa buat Mitra yang mau ikutan ya, gabung ya, yang mau dibacain yang namanya zodiaknya, silakan kirimin WhatsApp nih 081313458622 nya ya. Di 622 nya tentunya ya. Yang mau dibacain zodiaknya sok kirimin wawanya saja ya. Oke, ditunggu sama Irwan tentunya sampai nanti tuntas acara ya. Dan ya, kita buka untuk zodiak yang pertama saja ya. Buat Mitra yang mau zodiak yang pertama, ini zodiak siapa ya? Yup, ini dia ya zodiaknya. Irwan kasih ada zodiaknya Virgo ya, untuk 13 September 2026 nya. Ini untuk Virgo itu bertanggal dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 21 September ya. Virgo itu 23 Agustus sampai dengan 21 September. Oke. Aha. Oke, siap untuk Virgo ya, 23 Agustus sampai dengan 21 September. Nah, langsung disimak untuk Virgo ya. Untuk Virgo ini yang lahir di tanggal 23 Agustus sampai dengan 21 September itu masuk ke zodiaknya Virgo ya, dan Virgo itu lambangnya sang perawan ya, dan memiliki elemennya tanah. Sifat Virgo adalah penurut dan berhati lembut ya. Virgo menyukai ketenangan. Ciri khas Virgo adalah sifatnya egois dan keras kepala gitu ya. Virgo juga selalu mengutamakan kepentingannya dan tidak peduli dengan orang lain. Meskipun demikian, Virgo sangat teliti dan bisa menyimpan rahasia dengan baik. Tak heran Virgo adalah tujuan untuk teman dekatnya saat butuh didengarkan atau teman curhat ya. Oke. Untuk kesehatan Virgo, di sini Virgo hari ini ya adalah tentang detail dan efisiensi ya. Virgo akan merasa lebih produktif jika Virgo fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian ya. Manfaatkan kemampuan analitismu ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi hari ini membimbingmu untuk menyempurnakan setiap aspek kehidupanmu ya, untuk Virgo. Spesifik di kesehatan aja ini mah ya. Oke. Next, untuk asmaranya Virgo, untuk yang masih single atau masih jomblo ya, Virgo mungkin mencari seseorang yang praktis dan bisa diandalkan ya. Jangan terlalu kritis tentunya ya, tapi tetaplah jujur dengan apa yang Virgo inginkan dalam sebuah hubungan tentunya ya. Kesempatan untuk bertemu seseorang yang menghargai ketelitianmu adalah ada di sekitar ya. Oke, jadi ada seseorang yang mungkin masuk dalam kriteria pasangan idaman dari Virgo itu ada di sekitar Virgo sendiri, entah itu teman dekat, tetangga, atau siapa itu ya. Seperti itu, jadi Virgo akan menemukan pasangan yang tepat tentunya ya. Untuk yang udah berpasangan sendiri ya, untuk Virgo ini adalah waktu yang baik untuk menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata. Bantu pasanganmu dengan tugas-tugas kecil

atau berikan dukungan praktis tentunya ya. Perhatianmu pada detail akan membuat mereka merasa sangat dihargai tentunya ya. Oke, jadi bantu pasangan Virgo dengan mungkin menyelesaikan tugas-tugas kecil, mungkin ketika dia sedang lelah, ketika dia sedang bekerja gitu ya. Coba disedarkan kopi gitu ya. Itu supaya menambah apa ya, mengembalikan moodnya gitu ya. Dikasih apa gitu ya yang bisa membuat semangat pasangan itu menjadi baik lagi, tidak ngantuk lagi gitu ya, tidak ngoyo lagi gitu. Nah seperti itu ya. Yuk mari ya. Untuk karirnya Virgo, di tempat kerja kemampuanmu untuk mengatur dan menganalisis akan sangat berharga tentunya ya. Fokus pada penyelesaian proyek yang tertunda atau merapikan sistem yang ada ya. Efisiensimu akan menarik perhatian positif dari atasan. Gitu ya, jadi harus fokus pada proyek yang tertunda, jangan sampai malah makin menumpuk gitu ya, akhirnya tidak terselesaikan. Gitu. Jadi harus benar-benar fokus dan kerjakan dengan teliti ya. Seperti itu. Oke. Untuk keuangannya Virgo, kondisi finansialmu membutuhkan pendekatan yang terencana ya. Ini adalah waktu yang baik untuk meninjau anggaran, melacak pengeluaran, dan mencari cara untuk berhemat ya. Hindari pembelian impulsif dan fokus pada tujuan keuangan jangka panjang ya. Oke, jadi fokus pada tujuan keuangan jangka panjang gitu ya. Itu jadi harus benar-benar meninjau, melacak dan menganalisis kembali yang namanya pengeluaran supaya tidak kebobolan nanti ya. Untuk Virgo gitu ya. Virgo. Oke. Dan untuk angka keberuntungannya 4 untuk warnanya hijau ya. Untuk angka keberuntungannya 4 untuk warnanya hijau army atau hijau daun itu ya. Hijau army atau hijau daun, hijau rumput gitu ya. Hijaunya hijau tentara lah ya gitu. Intinya mah ya. Oke. Itu dia untuk Virgo. Benar-benar sih bisa disemakan baik ya untuk mitra yang berzodiak Virgonya. Oke, dilanjut next. Ada yang masuk mungkin ini WhatsApp-nya. Ada siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda masih mancok nih. Siap Bunda Niken. Bunda Niken di Cisco ya, Cisco Kota. Masih mancok katanya jadinya Pisces. Boleh Bunda Niken. Pisces ya. Gimana Pisces-nya? Oke, kita ke Pisces mitra. Ya. Nah, untuk Bunda Niken yang Pisces ini, serta mitra-mitra yang lain yang berzodiak sama dengan Ibu Niken ya. Pisces. Oke. Pisces lahir di 19 Februari sampai dengan 20 Maret ya. Pisces itu lahirnya di 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Oke. Itulah Pisces. Dan lambangnya Pisces adalah ikan, elemennya air ya. Itu ikan dan elemennya air. Oh, cocok sekali ya untuk Pisces ini. Aha. Dan Pisces memiliki ciri yang mudah terharu dan labil ya. Pisces memiliki ciri mudah terharu dan labil. Karakternya yang dikenal sebagai tanda yang cantik luar dan dalam. Oke. Pisces mudah sekali berempati ya, menempatkan dirinya di posisi orang lain sehingga ia bisa lebih memahami dan merasakan penderitaan orang lain
gitu ya. Jadi oh ya gimana ya kalau aku itu jadi dia gitu ya, keadaannya seperti itu pasti bakalan sedih banget, bakalan menderita banget, nah seperti itu ya. Nah, itulah Vizcast ya. Seorang Vizcast juga sangat kreatif, peka terhadap orang lain dan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Itulah Vizcast ya. Dan untuk kesehatannya Vizcast, ini intuisimu akan sangat kuat hari ini ya. Dengarkan bisikan hati dan biarkan imajinasimu membimbingmu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengekspresikan kreativitasmu. Jadi ya, hari ini mengajakmu untuk menyelami kedalaman emosi dan menemukan inspirasi di sana. Itulah Vizcast ya. Jadi dengarkan bisikan hati dan biarkan imajinasi membimbing Vizcast katanya ya. Gitu. Oke, ini sebetulnya sih nggak nyambung dengan kesehatan ya. Sebenarnya ini lebih ke karir ya. Lebih ke karir sih sebenarnya mak. Gitu ya. Tapi tidak apalah ya. Untuk asmaranya next. Bagi Vizcast yang masih lajang ya, mungkin mendamangkan koneksi spiritual dan emosional yang mendalam ya. Dan jangan terburu-buru, biarkan dirimu terbuka untuk seseorang yang bisa memahami kepekaanmu ya. Dan daya tarikmu terletak pada empati dan kebaikan hati ya. Gitu. Jadi daya tarik dari seorang Vizcast itu terletak pada empati dan kebaikan hati seorang Vizcast itu sendiri gitu ya. Oke. Dan untuk yang udah berpasangannya ini, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat ikatan melalui empati dan pengertian. Luangkan waktu untuk mendengarkan pasanganmu dan berbagi mimpi ya. Keintiman emosional akan semakin mendalam tentunya. Itu ya. Dan untuk karirnya, Vizcast di sini untuk karirnya, di tempat kerja, kreativitas dan intuisimu akan jadi aset berharga. Ini adalah hari yang baik untuk proyek-proyek artistik. Ya, pekerjaan yang membutuhkan empati atau membantu orang lain gitu ya. Percayai instingmu dalam mengambil keputusan. Jadi, Vizcast harus percaya dengan instingnya sendiri ya dalam mengambil suatu keputusan gitu ya. Tentunya. Dan juga harus lihat situasi dan kondisinya juga ya, jangan hanya mengandalkan insting juga ya, karena insting terkadang bisa menjebak juga ya, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya keuangan dari Vizcast ya. Kondisi finansialmu mungkin membutuhkan sedikit perhatian pada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi tetaplah realistis dengan anggaranmu dan hindari keputusan finansial yang didasari emosi ya. Pertimbangkan untuk menabung ya, untuk tujuan yang inspiratif tentunya ya. Jadi pertimbangkan untuk menabung ya, untuk tujuan yang inspiratif. Gitu. Jadi jangan yang namanya belanja hanya apa ya, didasari dengan ego atau emosi gitu ya. Karena itu akan membuat keuangannya itu semakin boros ya. Yang tidak seharusnya dibeli ya dibeli. Nah seperti itu ya. Jadi harus tenang dulu gitu ya, harus tenang dulu, harus benar-benar sadar dulu gitu ya, baru kita belanja gitu, supaya keuangannya tetap terjaga ya untuk Vizcast sini. Oke. Untuk angka keberuntungan 77 dan untuk warnanya itu biru toska ya. Biru toska. Oke.
Warnanya biru toska, untuk nomornya 77 ya, 77 nomornya itu keberuntungan untuk Whiskas. Itu aja untuk Whiskasnya ya, buat Ibu Niken yang punya zodiak ya. Dilanjut lagi ada dari siapa ini? Oke. Zoki muda, ada kakak ada. Bacain Sagittariusnya dong, katanya siap Teh Hendra, boleh. Langsung disimak Sagittariusnya ya, buat Teh Hendra ini. Iya, Sagittarius juga zodiaknya dari Kang Seng KSW dan juga Bunda Mawar ya, betul tidak? Sagittarius, Kang Seng KSB dan Bunda Mawar selain Teh Hendra. Oke. Mana ini? Ke close ya. Oke, ke close ini. Mana lemot banget ini Teh. Bagaimana tuh? aduh. Sagittarius ya. Oke, Sagittarius mitra. Untuk hari ini Sagittariusnya itu untuk yang bertanggal dari 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Itu masuk ke zodiaknya Sagittarius ya. 22 November sampai dengan 21 Desember tanggal lahirnya ya. Sagittarius memiliki lambang pemanah dan berelemen api. Ulala, Sagittarius itu api ya elemennya. Lambangnya itu pemanah. Karakter Sagittarius memiliki kepribadian yang bebas dan suka berpetualang. Oke. Sagittarius juga punya kemampuan membuat hal paling membosankan menjadi hal yang paling menyenangkan. Oke, sisi kepribadian yang hamannya Sagittarius ya. Dan untuk hari ini mengajak Sagittarius untuk merangkul setiap kesempatan ya, untuk belajar dan bertumbuh ya. Oke, sip. Untuk asmaranya yang masih single, bagi Sagittarius yang masih sendiri ya, ini Sagittarius mungkin tertarik pada seseorang yang memiliki semangat petualangan yang sama ya. Jangan takut untuk memulai percakapan dengan orang dari latar belakang berbeda. Keterbukaanmu akan menarik koneksi yang menarik tentunya ya. Seperti itu ya. Oke. Untuk yang udah berpasangan sendiri nih, hari ini adalah waktu yang tepat untuk merencanakan petualangan bersama ya. Mungkin perjalanan singkat atau mencoba hobi baru ya. Berbagi pengalaman baru akan menyegarkan hubungan kalian dan mempererat ikatan. Oke. Gitu ya. Jadi berpetualang lah gitu ya untuk para Sagittarius dengan pasangannya, supaya bisa mempererat yang namanya hubungan asmara dari pasangan Sagittarius ya. Untuk karirnya, dalam karirnya optimisme dan pandangan jauh ke depan Sagittarius akan sangat dihargai ya gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengambil risiko yang udah terukur. Oke. Untuk keuangannya ini mungkin menunjukkan peluang untuk pertumbuhan melalui investasi atau proyek baru ya. Namun tetaplah bijak dan hindari pengeluaran yang tidak perlu ya. Pertimbangkan untuk menabung Sagittarius. Oke. Untuk keberuntungan Sagittarius di sini, Sagittarius angkanya 3 untuk warnanya biru ya. Untuk angkanya 3 untuk warnanya biru untuk Sagittarius, keberuntungannya 3 dan biru. Oke, mitra 3 sudah ya. Ada Virgo, Pisces dan juga Sagittarius. Next kita ada yang melewat dulu mitra ya. Jangan kemana-mana.
Stay on terus di 101.1 FM Asoy, asik coy.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, enggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Oke Mitra, lanjut lagi untuk Zoki mudanya ya. Zodiak kita mungkin ada kakak. Ada, yuk ah. Dilanjut lagi ya. Masih ada yang masuk. Kita buka dulu deh ya. WhatsApp-nya di 622-nya ada siapa ini? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, malam kembali. Gimana kalau Capricorns-nya? Makasih katanya. Oke, siap. Capricorns-nya buat Mama Nelly. Oke, Mama Nelly langsung disimak ya untuk Capricorn-nya. Untuk Mama Nelly Capricorn ya, betul ya. Capricorn. Ya, Capricorn itu bertanggal lahir dari 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Capricorn bertanggal lahir dari 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Oke. Dan lambang Capricorn adalah kambing laut, elemennya tanah ya. Lambangnya kambing laut dan elemennya tanah itu masuk ke Capricorn. Oke. Dan karakter Capricorn itu sangat realistis dan berpikir kritis. Ciri utamanya adalah suka bekerja keras untuk mencapai tujuan hidupnya. Capricorn memiliki tekad yang kuat untuk melakukan segala sesuatu. Itu ya. Dan Capricorn fokus pada tujuan jangka panjang hari ini, disiplin dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang signifikan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun strategi dan mengambil langkah-langkah konkret. Ya, zodiak hari ini mendukungmu untuk mencapai ambisimu dengan tekad kuat, Capricorn ya. Oke. Siap ya untuk asmaranya Capricorn di sini. Bagi Capricorn yang masih lajang ya mungkin mencapai

akan mencari seseorang yang serius ya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Jangan terburu-buru dalam menjalin hubungan, biarkan waktu yang membuktikan keseriusan. Kesabaranmu akan menarik pasangan yang sepadan, gitu ya. Oke, gitu ya untuk yang masih single. Jadi harus mencari seorang yang serius dan memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Oke, dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apa ya? Terutama untuk hubungan gitu ya. Oke, untuk yang udah berpasangan nih, hari ini adalah waktu yang tepat untuk membahas rencana masa depan bersama ya. Dukung ambisi pasanganmu dan biarkan mereka mendukungmu ya. Membangun fondasi yang kuat akan mempererat hubungan kalian gitu ya. Gitu, jadi hari ini tuh adalah waktu yang tepat untuk membahas rencana masa depan bersama ya. Jangan dukung pasangan Capricorn dan juga biarkan mereka mendukungmu ya. Membangun fondasi yang kuat akan mempererat hubungan kalian berdua ya. Oke. Next, ke karirnya Capricorn ya. Di tempat kerja etos kerja yang kuat akan sangat menonjol ya. Fokus pada tugas-tugas penting dan tunjukkan kemampuanmu dalam memimpin. Kesempatan untuk kemajuan karir mungkin akan muncul melalui dedikasimu gitu ya. Iya, karena kalau kita menunjukkan dedikasi kita dengan sungguh-sungguh, maka atasan juga akan menilainya dengan sungguh-sungguh juga ya. Dan kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan juga ya. Oke, gitu. Dan untuk keuangannya Capricorn, kondisi finansialmu cenderung stabil ya. Dan ini adalah waktu yang baik untuk meninjau kembali investasi jangka panjang dan rencana pensiun ya. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada akumulasi aset ya. Gitu, jadi perhatikan akumulasi asetnya, terus tinjau kembali investasi jangka panjang yang sudah dilakukan oleh Capricorn ya. Dan hindari yang namanya pengeluaran yang tidak perlu ya. Gitu. Oke, untuk keberuntungannya di sini untuk angkanya 8, untuk warnanya abu-abu atau gray ya. Untuk angkanya 8 untuk warnanya abu-abu ya, untuk Capricorn. Itu untuk keberuntungannya Capricorn.

Oke, sama-sama Mama Nelly, kembali kasih. Oke. Iya, kita next aja ya, kita ke zodiak berikutnya saja. Zodiak berikutnya ada dari ini Bang Rik Ungu, ini masih setia, masih mancor nih. Ini Bang Rik Ungu ya. Capricorn. Kita ke mana ini ya? Kita ke Scorpio ya, Scorpio. Scorpio itu siapa ya? Jadi akan siapa ya Scorpio biasanya? Mama Devina ya, kalau enggak salah ya Mama Devina ya. Scorpio sama Leo kalau enggak salah Mama Devina. Kalau enggak salah sih ya Mama Devina ya. Oke, kita ke Scorpio-nya dulu ya. Scorpio itu bertanggal lahir dari 23 Oktober sampai dengan 21 November ya. Scorpio itu bertanggal lahir dari 23 Oktober sampai dengan 21 November ya. Lama zodiak Scorpio adalah Kalajengking dan memiliki elemen air ya. Scorpio itu lambangnya Kalajengking dan memiliki elemen air. Sifat Scorpio dikenal sebagai sosok yang tekun, ambisius dan pekerja keras. Ia juga sangat dermawan, rendah hati dan setia kawan. Karakter yang paling kuat dari Scorpio adalah intuisinya yang selalu tepat dan selalu mengikuti kata hati. Seorang Scorpio dapat dengan mudah membuat keputusan karena kekuatan instingnya ini ya. Ya, untuk kesehatannya Scorpio hari ini Scorpio akan merasakan intensitas emosi yang mendalam. Ini adalah waktu yang tepat untuk introspeksi dan memahami motivasi tersembunyimu. Jangan takut untuk menggali lebih dalam, ya. Dan hari ini mendorongmu untuk menghadapi kebenaran dengan keberanian, ya. Menghadapi kebenaran dengan keberanian, katanya. Okay. Untuk asmaranya Scorpio yang masih lajang di sini, daya tarik misteriusmu sedang memuncak ya. Scorpio mungkin menarik seseorang yang tertarik pada kedalaman dan intensitasmu. Jangan takut untuk menunjukkan sisi rentanmu. Karena itu bisa membangun koneksi yang kuat ya. Dan untuk yang udah berpasangan sendiri, ini untuk Scorpio yang berpasangan, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperdalam keintiman emosional dan bicarakan hal yang mungkin selama ini terpendam ya. Kejujuran dan keterbukaan akan membawa hubunganmu ke level yang lebih tinggi.

menyeluruh sebelum mengambil langkah besar ya. Kehati-hatian dan strategi akan membantumu ya. Jadi penyesuaian-penyesuaiannya mungkin melibatkan beberapa keputusan ya penting terkait investasi atau pengelolaan utang gitu ya. Oke. Ulala. Ini kayak rentenir aja ya. Untuk angka keberuntungan dan juga warna keberuntungannya di sini untuk angkanya 13 dan untuk warnanya itu maroon ya. Merah maroon. Jadi untuk angkanya 13 untuk warnanya merah maroon itu untuk keberuntungannya dari Scorpio. Okay, next ya Scorpionya udah ya. Buat mitra yang berzodiak Scorpio. Malam bintang Buddha udah belum? Hei dari Bunda Mawar. Udah Buddha tadi Sagittariusnya ya, di request sama Tehendra tadi ya Sagittariusnya. Oke, Bunda kemana aja baru menonghol ini? Bunda baru pedonghol ini kemana aja Bunda? Udah tadi Scorpionya Bunda ya. Scorpio. Sekarang kita ke Leo aja ya. Leo. Leo itu bertanggal dari 22 Juli sampai 22 Agustus ya. Leo itu bertanggal dari 22 Juli sampai dengan 22 Agustus itu masuknya ke zodiak Leo. Dan untuk lambang zodiak Leo adalah singa dan elemennya api ya. Gitu. Jadi lambangnya singa dan elemennya api. Jadi tak heran kalau Leo memiliki sifat yang suka memerintah. Ia tak segan marah kepada siapa saja yang menghalangi hidupnya. Bagi Leo, memberi nasihat kepada orang lain adalah kesenangan baginya, meskipun belum tentu ia menjalaninya ya. Leo sangat cocok dijadikan seorang pemimpin. Kemampuannya beradaptasi membuatnya bisa bekerja di berbagai bidang. Oke. Dan untuk kesehatan Leo di sini, pancarkan pesonamu hari ini tentunya ya. Leo akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk menjadi pusat perhatian. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bakat dan kreativitasmu ya. Dan untuk Leo hari ini mendorongmu untuk bersinar terang dan menginspirasi orang di sekitarmu tentunya ya. Untuk asmaranya Leo yang masih sendiri atau masih single ya, daya tarikmu sedang di puncak. Jangan ragu untuk menunjukkan kepribadianmu yang ceria dan bersemangat. Kesempatan untuk bertemu seseorang yang mengagumi kepercayaan dirimu sangat terbuka lebar ya. Aha. Dan untuk yang udah berpasangan sendiri Leo, hari ini adalah waktu yang tepat untuk merayakan cinta kalian. Rencanakan kencan spesial atau lakukan sesuatu yang romantis untuk pasanganmu. Tujukan apresiasi dan buat mereka merasa istimewa ya. Itu jadi waktunya tepat ini untuk melakukan yang namanya romance berdua gitu ya. Ulala. Iya, dan untuk karirnya Leo, dalam karir kepemimpinanmu akan sangat menonjol. Ini adalah hari yang baik untuk mengambil inisiatif, mempresentasikan ide atau memimpin tim ya. Pengakuan atas usahamu mungkin akan datang dari atasan atau rekan kerja ya. Jadi atasan atau rekan kerja akan mengakui yang namanya dedikasi atau kerja keras Leo gitu ya. Untuk keuangan mungkin akan sedikit terpengaruh oleh keinginan untuk bersenang-senang atau membeli barang mewah ya. Tetaplah bijak dalam pengeluaran dan pastikan Leo memiliki anggaran yang jelas. Pertimbangkan investasi dan menunjukkan potensi pertumbuhan gitu ya. Jadi pertimbangkan untuk melakukan investasi ya yang bisa menunjukkan potensi pertumbuhan ke depannya ya. Oke, jangan tergiur dengan membeli barang mewah ya. Seperti beli tas LV mungkin gitu ya, yang utu gitu ya, harganya gitu. Jadi ya harus direm.

keinginan yang terlalu wow gitu ya. Kecuali kalau udah jadi have gitu ya, orang have, bukan Sultan lagi tapi orang have gitu ya. You boleh baru ya. Untuk keberuntungannya, untuk angkanya 1, untuk warnanya kuning ya, yellow gitu. Jadi 1 dan yellow atau kuning warnanya ya. Oke, 1 dan yellow atau kuning itu untuk keberuntungannya Leo ya. Oke. Oh, baru beres, jadi baru cetek radio. Hehe, katanya dari Bunda Mawar. Oh gitu Bunda. Iya deh, siap Bunda. Aha, sehat selalu tentunya, semangat terus ya buat Bunda Mawar. Oke, ada yang mau lewat dulu ya, jangan pernah menanya. Stay on terus di 102.1 FM. Asoy.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sukma dari Iman Negara. Saya pekerjaannya kerja berat di lapangan, setiap hari selalu berdiri. Nah, suatu waktu ketika saya itu lagi pegal-pegal, minum obat tidak ada manjur, ya kebanyakannya sih suka dipijit. Saat itu saya mendengar di radio ada iklan minyak urut Sultana. Nah, saya itu coba ke radio tersebut untuk membeli minyak Sultana. Nah, sama salesnya dikasih tahu khasiat dari Sultana. Saya juga beli pertama ya yang kecil dulu, coba-coba, jadinya ketagihan saat diurut. Saya beli lagi yang besar biar untuk ini, untuk kedepannya biar tidak habis gitu kan. Nah, kepada para pendengar, apabila keluhannya seperti saya pegal linu, masuk angin, bisa dicoba dengan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Satu RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Oke, Mitra 33 menit lepas pukul 20 malamnya atau pukul 8 malamnya ya. Aham. Sudah sampai di penghujung acara kita di kesempatan malam hari ini. Kita ya Zoki Muda Zuri ketemu enggak ada ada kakak ada. Oke, ucapan terima kasih buat semuanya Mitra yang sudah ikutan gabung tentunya yang selalu setia maco di 102.1 RCFM-nya. Makasih banyak dan juga mohon maaf bila ada salah-salah gerakannya Zoki Muda ya. Tapi habis bersama lagi di gerakannya Corak Musik Gerakan Batop Sultana. Oke. Dan pamit dulu dari gerakannya Zoki Muda. Terima kasih buat semuanya dan apabila topik ada masalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 Indonesia masih terus dengar radio. Radio tetap menyala. Ayo dengar radio dan beriklan di radio.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
4: Ayahnya sakit apa, Mbak?
3: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
4: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
3: Nah, iya, Pak.
4: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
3: Habatop? Obat herbal, kan?
4: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
3: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
4: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
3: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
5: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, menormalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kota FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

Oke, 21 tepat ya. Dan jarak musik Buana Batop Sultana masih bareng Irwan tentunya di 102.1 RCFM-nya. Selamat malam, selamat menikmati malam mitra semuanya di kesempatan hari ini ya. Malam Minggu, malam Senin. Hari Minggu malam Senin maksudnya gitu mitra ya, 13 September 2026-nya. Masih setia manco mitra, masih semangat tentunya. Ya. Harus dong kita bersama di sini ya, kita seru-seruan lagi tentunya.

FM radionya masing-masing tentunya ya. Aham, terutama di 102.1 SFM-nya. Selamat bermalam Senin ya. Selamat menyongsong hari esok yang mungkin hari Senin itu hari yang lala gitu ya, sangat sibuk, sangat diibaratkan kalau kata para pekerja itu hari Senin itu adalah hari neraka gitu ya. Karena itu paling paling sibuk, hari-hari yang paling padat ya jadwalnya, seperti itu ya. Jadi harus tetap semangat buat kita semuanya tentunya ya. Oke, diawali dengan lagunya apa ini ya? Terima kasih, ada tembangnya Benci ya, dari miliknya Ayaman Sur ya. Benci, seperti apa sih lagunya ya? Kita coba ya.

0: Bunda Teta Shera.
1: Iya,
0: Bunda ya. Ini Bunda kayaknya baru ya, ini baru muncul. Baru muncul di Irwan tentunya ya. Oke, selamat malam buat Bunda Teta Shera, sehat selalu tentunya ya. Siap. Masih banyak tentunya ya nanti lagu-lagunya. Iya, dan juga pastinya mitra juga pada mau kita gabung juga ya di 988 atau di 622-nya boleh ya. Oke. Seperti biasa, siap-siap buat mitra yang mau ikutan gabung tentunya di corak musik habat, barang habat top sultana, obat herbal paling top gitu ya. Itu untuk passwordnya. Corak musik barang habat top sultana, obat herbal paling ngetop gitu ya. Paling ngetop tuh ya, ada Rindu, Tanjung Baru gitu ya.

0: masih acara musik bareng Abah Top Sultana.
1: Acara apa itu Sultana? Bareng Abah Top yang paling ketat.
0: Paling ngetop dong.
1: Sepandai sekarang Bunda Miranda.
0: Ah, Bunda Miranda gitu ya. Iya, salam kenal dari Bunda Teta Shera di Perum GBR Banjar City. GBR Geria Banjar Harja ya kalau enggak salah ya. GBR itu yang di perbatasan bukan? GBR Bunda Teta Shera ya. Bunda Teta Shera. Betul sekali. Oh iya, ke situ ya. Itu mah kelewatan kalau orang pulang ya. Iya, di sana juga. Keluarga Umi Cendana juga di sana.
1: Pokoknya malam ini spesialis Bunda.
0: Spesialis Bunda pokoknya nama ya sekarang teh.
1: Spesialis Bunda Maura.
0: Gitu. Iya, Bunda Teta Shera. Nanti masuk ya Bunda ya. Kita karaokean ya Bunda ya. Biar biar banyak bunda-bundanya nanti. Ada Bunda Teta Shera, ada Bunda ini, Bunda-Bunda Miranda ya.
1: Iya.
0: Terus ada Bunda Ratih juga ya. Ada Bunda Mawar juga, ada Bunda Niken juga tuh ya. Perbunda-bundaan pokok nama ya.
1: Bunda Pati. Pamih. Pasti Umi.
0: Pamih Bunda Oci kumaha? Sain teh.
1: Sogi
0: Gibrig. Alah, teing Sogi Gibrig. Teing Mama Oci Sogi Gibrig suara teta.
1: Abdi tapi
0: terus siap cina tuh. Oke oke, siap. Iya dong Bunda Teta Shera, siap ditunggu ya.
1: Hamdan.
0: Kulan.
1: Terus
0: Hamdan.
1: Bunda
0: Kang Teh udah kapan? Oh gitu. Kaya Hamdan. Assalamualaikum Bunda Miranda cantik te. Cenah kita ser Bunda Ratih.
1: Sambil
0: lihat di kamar aja di mana. Teh di mana tuh? Oke. Lantu ngemplak tuh kena lewat soalnya tuh gitunya. Waduh, gitu. Ih, sarariun atuh bunga kantil mahnya.
1: Sekali ketrepe ka Sumedang.
0: Ayo ku kitu na ya.
2: Urang di Hamdanan deula yeuh, hayuran.
0: Hamdan ke anu mananya?
2: Hamdan aya
0: teh dina ieu.
2: Eh, kacap ya.
0: Oke, aya ke. Biasana teh anu
2: ulah pai kaleungit budaya buhun urang teh boh dina deguna boh dina kacapina.
0: Oke.
2: Aturan Bunda Teta Shera GBR ya.
0: Bunda Teta Shera GBR Gira Banjar Harja gitu.
2: Banjar Harja.
0: Banjar Harja.
2: Oh. Oke. Mampir kamar Hayu.
0: Saha nu kepo eta lah.

0: Alhamdulillah. Iya.
1: Ayah di ordial di ordio mana oge liwati Irwan.
0: Hamdan gitu ya, cecapian.
1: Ayo orang mah
0: diberikan sorot atau sorot atau Kang Raffi, cetrekin Kang Raffi, Kang Ganis, iya tuh kusadi, tuh orang mahnya di memulai budaya Sunda.
1: Tadi nyari jami mah gigi brik hayu. Emplat oke. Ulah kilap.
0: Leres.
1: Cili elingan.
0: Gitu siap. Siap Bunda Teta Syero. Mantap ya.
1: Marah ayo ya.
0: Satu lagi nih bonus ya. Yang pertama penelpon
1: perdana. Di jami mana dibawa elingnya eling.
0: Gitu.
1: Ayo namanya ngaji brik di jangan ngaji brik. Kalah materi.
0: Kalah. Sakedeng eling arikari tuna cenah kumaha
1: eling bapak.
0: Aduh,
1: gane selila teh ingat merantau ka Tegal
0: teh. Atuh.
1: Ingat lengkong bisi ngan ngajual.
0: Bila nu ngajual cenah teh lengkong. Ampun, ai fituna.
1: Kalah materina nu aya haeuh.
0: Ayo no ha e siap.
1: Tong mah plat ah enak kan urang bumi ceuri ah.
0: Hayu atuh eta mah.
1: Nu lagi berikan nu ha e.
0: Aduh, kalah materi si.
1: Benar hati. Bunda Mawar, Umi Ae.
0: Aha.
1: Mas Erdi.
0: Kang Erdi.
1: Ngajak daun palawat di
0: laut. Oh, atuh kemana
1: mau? Mas Andutin, Priwen Kaparema.
0: Hei, Priwen Kapare.
1: Anak udan orang nih agama.
0: Ya anak krimis mengundang.
1: Anggrek ungu. Oh, itu di kudungku. Anggrek ungu. Aduh, ayah.
0: Gitu.
1: Mas,
0: Gibrigen. Kayak ada benar lu cinta, tapi aku maha benar lu cinta.
1: Iya, kalah materi. Saya nunjukkan benar lu cinta.

0: pokok nama ya.
1: Aku tilu lagu teh ya, timi si koci pengagi break.
0: Alah alah alah.
1: Kuat
0: kengesang sama Mitra.
1: Aduh, pemalis lah, banyak. Garut. Ada pengkarna gus, makin gus kuda-kuda rantet ya.
0: Gitunya
1: aku air mana macet juga cerah.
0: Oke.
1: Ding cara rehat ada enaknya.
0: Amin atuh.
1: Ya sampun. Matur nuwun Airwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makasih Pak. Kalau kis penelpon pertama ya. Aham di kesempatan malam hari ini ya. Yuk ada siapa lagi di belakangnya? Kalau kis halo assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Cara musik bareng apa Tup Sultana?
2: Ah, si coy.
0: Eh, iya.

0: Cuy.
1: Bunga, apa kabarnya ini malam? Masih semangat?
0: Alhamdulillah, sehat banget.
1: Sehat banget.
0: Sedikit
1: ya.
0: Meniris.
1: Sedikit meniris.
0: Iya.
1: Oke, Teh Siti S juga tuh, selamat malam katanya ya. Sedikit apa? Meniris, Teh Siti. Teh Siti S.
0: Oh, Teh Siti, selamat malam.
1: Iya.
0: Nah, tadi ada lagi Bunda apa, Teh?
1: Bunda Teta Shera.
0: Teta Shera ya, selamat
1: iya.
0: malam.
1: Oh, Bunda Tatik mah udah lama. Iya, udah lama pensiun ya. Bunda
0: iya.
1: Teta Shera ya. Udah lama pensiun Bunda Tatiknya, Bunda Teta Shera ya.
0: Oh, iya.
1: Gitu, bagian sekarang mah BNI ya, bagian nungguan incu sona teh gitu, Bunda Tatik teh.
0: Bunda Rati.
1: Terus balelo
0: suratnya. Yang barusan Bunda Yolanda.
1: Bunda Eta.
0: Bunda Mira Santika.
1: Bunda Mira Santika ulala.
0: Kang Ucis,
1: Kang Ading. Oke.
0: Okay. Amanja, Teh Bungsu.
1: Teh Bungsu.
0: Mama Lisna belum ya?
1: Mama Lisna belum nih.
0: Terus
1: oh, pantesan
0: lagi?
1: Ketengaran jawabnya. Iya Bunda. Yuk, lagunya mana ini?
0: Kerinduan.
1: Kerinduan kata Mitra. Kita coba kerinduannya mana ini?
0: Udah dikirim lagi.
1: Kerinduan.

0: kan kalau dari WA mainnya nih.
1: Kenapa?
0: Dan tuh jadi suaranya jelas ya, tapi kalau lagi nyanyi jauh.
1: Oh jauh?
0: Masa kecil sih suaranya.
1: Padahal
0: kenapa ya?
1: Padahal mah ya segitu gitunya ya. Ini kalau lagi ngobrol mah tarik ya. Kenapa kita bisa seperti diri. Itu? Alah hagui.
0: Diemplatkin sebentar.
1: Diemplatkin.
0: Sedikit nondo angkat.
1: Begitu.
0: Teh Indri masuk dong.
1: Teh Indri masuk dong. Teh Indri.
0: Suaranya udah nggak bener ya.
1: Kebanyakan diemplatkan palingan gitu bukan lagi ya teman
0: dari malam sudah nyanyi teh tadi siang. Udah
1: tadi siang berapa episode itu
0: udah capek diemplatkan dari Andri diemplatkan
1: oh gitu
0: air.
1: Nah, kayak ogenan diemplat gendai, udah pasti ogenan itu teh.
0: Aduh, sampai ngorok gini.
1: Kedap deh ngambil releng ke atau kumaheta.
0: Ayo, ada deh.
1: Siap.
0: Benar hati masuk.
1: Benar hati.
0: Soalnya okay. Semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Yuk, ada.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya nama gitu, weta. Oke, siap. Makasih buat Teh Bunga di Bunyi Serinya ya, Bunyi. Hehe. Oke, siap Bunda Teta Sierra masuk. Mau berkaraoke Bunda Teta Sierra ini. Bunda Rati, Kang Obet juga Kang Ujes ya. Emang Uci saganya nih, ya mah pleket tiplek sama Ayah Mansur ya. Makanya kalau lagu-lagu Ayah Mansur tuh kalau dibawain sama Kang Ujes, ngena banget ya. Kayak aslinya gitu ya. Itu mah semuanya kayaknya hafal deh ya lagu-lagunya gitu. Aduh. Iya, siapa ini? Oke, makasih juga buat like FB-nya ya di Facebook-nya RCA. Ya buat Muhammad Pengestu Saputra part 2 Sarolangun Jambi ya. Oh, jauh ternyata Jambi. Oke, selamat malam tentunya ya. Di Jambi ini udah musim apa sekarang? Udah musim hujan apa belum? Iya buat apa ya, Iran manggilnya Mas aja ya, Mas aja, Mas Muhammad Pangestu atau Abang. Iya, selamat malam tentunya ya. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Airwan.
1: Cara musik bareng Abad Top Sultana.
2: Asik coy, Abad Top obat herbal yang paling ngetop.
1: Oke, Bunda masih semangat nih.
2: Iya, baru beres barusan. Terus dengerin Kang Lokis tadi ya.
1: Kang Lokis, iya.
2: Terus siapa, iya, Teh Bunga?
1: Teh Bunga, betul. Iya, Bunda Teta Sierra. Lagi incas HP-nya baru 10% pengen masuk katanya. Coba aja masuk, Bunda ya. Iya, sambil digantungkan. Ya? Oke.
2: Coba tuh lagunya dingin aja.
1: Dingin.
2: Iya.
1: Harudang dari Bunda.
2: Di Bunda juga enak harudang,
1: ah. Harudang. Ini mah biar dingin gitu ya.
2: Biar dingin atuh.
1: Biar dingin, biar adem gitu. Oke, dingin, dingin, dingin itu.
2: Kang Ujes, Kang Happy, ya. Teh Ismai, Teh Leo, Bu Anggrek merah.
1: Ungu merah.
2: Ungu. Teh Bunga ya udah masuk tadi.
1: Teh Bunga
2: keduluan. Umi Mawari.
1: Umi Mawari.
2: Teh Ajeng, Teh Arimbi, Teh Ani. Mama Lisna. Selamat malam ya buat semuanya.
1: Oke.
2: Teh Ayu Sukaraja juga ya.
1: Aha.
2: Mas Sanudin sama Bapak Ajat ya.
1: Bapak Ajat.

0: Teh Leo.
1: Lagunya Bona pingin dengerin lagu pop aja ya.
0: Lagu pop Bona aja.
1: Tadi kan, ya? Tadi Bona ke pasar waktu jam 10 tadi jam 11.
0: Oh gitu.
1: Buat Teh Leo ternyata. Ya, semoga sehat ya Teh Leo.
0: Amin. Aha.
1: Ya, ini tadi waktu nyanyi Bona dari HP kedengeran suara. Suara nyanyi itu dia di HP, suara musik ya?
0: Oh gitu.
1: Musik dari air, jadi Bunda teh. Kepikiran kok ada suara lagi itu.
0: Nah itu tuh kayaknya ini ya, jadi harusnya si HP-nya itu jadi kayak pegang mic gitu. Jadi kayak pegang mic, jadi nggak kedengeran gitu suaranya. kayak pegang mic aja di depan gitu, jangan ditempelin di telinga gitu HP-nya.
1: Ya nggak apa ya, makasih ya.
0: Iya, lagi belajar Irwan teh.
1: Oh lagi belajar.
0: Iya, dadakan gitu. Dadakan ini ya. Siapa tahu bisa gitu ya.
1: Untung hafalnya lagunya kedengaran.
0: Untung gitu ya.
1: Kedengaran suara musik ya.
0: Gitu.
1: Takut Bunda itu. Wah, salah.
0: Takut kaebat gitu ya.
1: Iya, gitu aja. Jadi pengen ketawa.
0: Kata tuh Bunda, Allah ampun ya.
1: Bunda takut salah dengerin musik di HP.
0: Musiknya empop ini teh, tapi ada dangdutnya dari mana gitu ya?
1: Ada dangdutnya gitu.
0: Nggak tahu nih Irwan teh lagi menghafal cina gitu ya?
1: Iya buat Kang Herdi, Kang Ojes ya.
0: Kang Ojes.
1: Kang
0: Ojes.
1: Dampak kemana tuh?
0: Itu ya.
1: Buat Mama Nur ya, buat Teh Jai, Mama Jian, Mama Devina.
0: Mama Devina.
1: Ya buat yang di sini Mama Ati.
0: Mama Ati Sinjai.
1: Ya.
0: Betul sekali.
1: Ya buat semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Semoga terhibur aja ya kita.
0: Amin.
1: Jadi ketawa. Makasih ya Irwan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bunda Teta Syara katanya nyimak aja dulu. Katanya gak enakan kalau sambil digantung mah. Katanya gitu ya. Siap deh Bunda ya. Oke. Aduh, ternyata ya kedengaran gitu kalau Irwan lagi ini teh ya lagi belajar gitu di belakang. Iya ini mic-nya kayaknya ya, mic-nya ini TI jahara deh ya. Kirain mic-nya enggak bakalan ini ya, enggak bakalan berfungsi gitu karena dicolok headset. Eh ternyata berfungsi Mitra ya. Aduh ya Allah. Iya, Bunda Teta Syara katanya pengen lagunya Benalu Cinta, tapi Irwannya tahuan tidak ya? Ini teh. Barusan teh Irwan lagi dengerin lagu itu ya. Kirain Bunda enggak kedengeran gitu ya. Ternyata bocor ke Bunda Rati ya. Benalu Cintanya gitu. Irwan teh lagi ini Bunda ya. Lagi belajar gitu. Soalnya kan ini baru ya, biasanya dibawain sama itu ya, sama Kang Ujes gitu ya. Biasanya sama Kang Ujes itu lagunya itu plek-tiplek gitu ya, kalau Kang Ujes sama dari suaranya gitu ya, logatnya juga gitu. Bukan lagi pokok nama itu mah ya. Dan ini coba yang mana ya, yang ini deh ya, yang orinya aja ya. Mudah-mudahan tahu nih Ronnya, udah bisa. Nah, ini dadakan asli.

0: Iya. Iya itu dadakannya asli, asli dadakan banget tuh Bunda, Bunda Rati saksinya ya muter lagunya itu. Iya, aduh kalau di Allah mah katanya Bunda bisa sawer loh. Bisa Bunda di sini juga ya, di awur-awur aja sawerannya Bunda. Di awur-awur aja sawerannya Bunda ya. Sok ya, yang mau masuk lagi boleh yuk di 988 atau di 622-nya juga ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Corak masih barang batok sultana.
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Luar biasa suaramu ya.
0: Ah, makasih Mas Anudin tegalnya.
1: Kalau sekarang kan begitu, kayak benalu.
0: Kayak benalu gitu ya?
1: Iya, semuanya palsu ya.
0: Semuanya palsu ya.
1: Kayak perkataan, janji, itu semuanya palsu.
0: Janji-janji doang gitu ya. Iya, Bunda Teta Syira sama-sama kembali kasih. Tur, thank you kembali ya. Oke.
1: Tadi aku pertama ya, Mas Ir.
0: Kenapa?
1: Ini masuk pertama atau udah berapa?
0: Wah, ini udah yang keberapa ya? Tadi ada Kang Lokis, ada Teh Bunga, ada Teh Bungsu ya tadi sih, kalau nggak salah ya. Ada Bunda Rati juga. Kayaknya Teh belum, Teh. Belum.
1: Betul. Mau nanya apa ya?
0: Nanya apa coba?
1: Tajamnya Karang dibantu ya kalau salah.
0: Tajamnya Karang ya.
1: Oh, jangan meter.
0: Suaranya
1: enggak sampai.
0: Tajamnya Karang.
1: Ya tadi Benalu Cinta Mansur, sekarang tajamnya Karangnya Mansur.
0: Tajamnya Karang masih Bung Mansur juga, itu sama ya. Oke, mana ya tajamnya Karang? Tajamnya Karang.
1: Ayo kalau
0: kejuel
1: well.
0: Yang soalnya
1: kalau pertama masuk
0: tuh suara
1: cewek.
0: Suara cewek gitu ya? Itu menir well.
1: Cewek
0: kacung gak? Ya dong. Asik. Kita Benalu Cinta Mitra.

0: Kau bicara katanya Mitra ya, ini on cam
1: berdusta
0: ya on cam, tapi hironya wae-wae gitunya menguap-menguap terus ya,
1: mana
0: ini.
1: Mana mungkin kapal sampai ke sana?
0: Saya nggak kelihatan ini di layarnya mana ini, nggak ada. Coba di ini kameranya mana ini? Coba Mas Raffi kameranya mana? Nggak kelihatan soalnya ya wajah hironya. Oke, Bunda Teta Syara juga ya.
1: Ya, yang tidak pada masuk. Yang belum masuk, segera masuk. Kalau tidak masuk, masuk.
0: Iya, nyentuk-nyentuk nyamuk. Beneran ini.

0: lagi streaming katanya tuh, Irwan tepok-tepok nyamuk gitu. Itu streamingnya kok ini yang berbayang-bayang gitu ya, kenapa berbayang-bayang? Berbayang-bayang kenapa? Gimana ini? Berbayang-bayang gitu ya. Berbayang-bayang kenapa ini kameranya? Biasanya suka bagus ya ini streamingnya. Oke. Siap. Apa ini? Benar hati. Iya kelihatan di streaming. Bunda. Iya Bunda ya. Iron tepuk-tepuk ini loh, tepuk-tepuk nyamuk tuh. Ini juga cing-cing ini kena sampai kena matanya ini di sini digigitin. Sampai bentol-bentol ini Bunda kalau kelihatan nih. Ya. Aduh ya Allah, benar-benar ini nyamuknya ya, karena terlalu ini, terlalu kencang peletnya mungkin ya. Alah, ampun Bunda. Oke. Iya, siapa lagi yang mau masuk nih? Teleponnya diterima lagi ya. Siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Nyamuk Bunda masuk lagi ya?
0: Iya, masuk lagi Bunda. Ini tuh beneran itu sampai ke bibir mata ini orang udah digigitin. Tuh, ya, terus-terusan nyamuk. Mau ke mata Irwan aja ini teh ya. Kenapa ya. Tuh nyamuk teh ya? Tidak ada adat ini nyamuk teh ya.
1: Duit yang kerinduan,
0: Kerinduan?
1: Ya, itu.
0: Kerinduan. Perasaan kerinduan teh tadi sama siapa ya?
1: Teh
0: bunga ya tadi.
1: Udah teh bunga.
0: Teh bunga apa teh bungsu ya tadi ya? Lupa Irwan. Kerinduan teh.
1: Kalau jangan pisahkan bisa enggak?
0: Jangan pisahkan.
1: Dari Dores.
0: Jangan pisahkan. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan ya, tolonglah. Ku pinta dia.
1: Coba itu,
0: Suka dan duka. Kita coba ya. De Mayang Sari ya, featuring Dedi Dores.
1: Iya, jangan pisahkan ya.
0: Jangan pisahkan. Kita coba ya,
1: ini,
0: deh, jangan
1: ini
0: pisahkan.
1: Ini Irwan biasa nama.
0: Oh, ini coba dulu berarti ya. Oke, kita coba ya.

0: Ya kelihatan Irwan lagi tepuk-tepuk nyamuk ya, Bunda. Aduh, gak ada ratu, Bunda. Ya, aduh, penting ya, tos ini.
1: Ratu Barento, gak kurungit.
0: Barento, kurungit. Aduh, ngalah yuk.
1: Autannya jauh, sudah. Ya, udah, ya, terima kasih. Siap, ya, atas mindonya ya, buat.
0: Sama-sama.
1: Salam buat semuanya, ya. Selamat iya, malam. Ya, semoga selalu nyengir, diberikan umur panjang.
0: Amin,
1: ya, diberikan kelancaran rezeki. Bisa berjumpa, ya, iya, lewat dong. Radio, lewat hiburan karaoke ini ya.
0: Ah iya dong.
1: Makasih Airwan, iya, sehat selalu ya sama si dedennya, sama mamahnya, sama keluarga ya.
0: Amin amin ya Pak. Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat Bunda Ratih tuh, nyuman baik hidung ininya, nyamuknya asli. Noong bentar Debbie-nya katanya ya. Siap Bunda ya. Siap Bunda Teta Syira ya.

0: Ada rindu. Oh, rindu selalu ya. Ini dari siapa ya? Oh, udah pulang dari sore ya. Untuk Kang Andri udah pulang dari sore tadi ya. Apa ini? Oke, Bunda Teta Shira. Iya, Iran sih jarang ya, yang jarang-jarang kayak gitu. Soalnya Iran kan nggak, belum ada alatnya, belum punya alatnya gitu, Bunda ya. Doain aja biar punya alatnya, biar bisa live karaoke gitu ya di tok-toknya nanti ya. Belum ada itu teh ya. Soalnya harus dua device juga ya, harus dua HP juga buat nyanyinya gitu. Iya, belum ini ya, belum ada modalnya, Bunda. Iya, seperti itu, Bunda. Oke. Halo, assalamualaikum, nilu kalikun.
1: Iya, halo, assalamualaikum juga.
0: Oke. Tilundo, iya mahnya Tilundo. Tadi dah kahijinya dua.
1: Sok. Irwan membutuhkan seperangkat alat apa?
0: Seperangkat alat gegeroh, pokok nama Irwannya. Gitu.
2: Gampang gitu mah.
0: Gampang.
2: Nah, iya, teka kopi.
0: Loh, eta suka gampang keun aya kitu nanya.
2: Yang penting nama anak teh tunerna.
0: Tuner naon eta?
2: Nya pake tuner atuh meh ngejreng.
0: Ame ngoncreng gitu nya.
2: Ya, terus dua handphone emang
0: sih. Iya harus dua handphone kalau mau itu mah ya. Gitu.
2: Mikrofon. Yang iya jadi ya. Bunda Rati. Aduh, tak tek nembangannya ieu kan harus rilap deui.
0: Apa? Tunda. Sunda boleh.
2: Biasa we aja ieu sesahilapna.
0: Sesahilapna.
2: Angga kelalene karo wong penjara yo ya.
0: Aha, kitu eta teh. Sesahilapna.
2: Ieu pas cowona angga kelalane.
0: Inapna. Aduh. Nyai eta teh.
2: Anu berlaku ke dalaman.
0: Emut bae gitu.
2: Anu belakukna rada seueur.
0: Rada meureuh peuy gitu. Ki anu mana tuh nya?
2: Ame ratu ngemplas nu sedang deui
0: teh. Anu meureuleuk gitu. Anu mana?
2: Aya kabar Mitoha?
0: Mitoha ka manana? Ieu atuh geuning Umi.
2: Geuna mah nuju carape panen geuningnya.
0: Kitu pertosna mah eta teh.
2: Cara
0: ngat belah, gimana nya? Amin. Oke, mana nya?

0: gitu ya. Ting-ting-ting, bleng-bleng gitu. Alah, taing.
1: Asal lebih rame terungit.
0: Asli yang masa rame, lebih rame terungit. Itu ngepukan rengitnya.
1: Rengit mau di studio kan, siji. Sedek pangi ya, kagetnya.
0: Aduh, ampun.
1: Duh, hari ini buat kursi gek dibalik kita.
0: Aduh, ampun, taing. Oke lah, pokoknya mantap.
1: Juga kan karari.
0: Karari kemana wungku aja nih ya.
1: Kak Idoy.
0: Kak Idoy.
1: Aduh. Ya, biar request kata abai lah.
0: Tak itu?
1: Ya, yun lah seminggu Pak Ayun. Tapi cengida, mau yang ngirinkan potret tua.
0: Potret tua, cena tuh. Kesahawe, temannya potret tua.
1: Dangdut ya, tata rasanya.
0: Dangdut itu ya, tata potret tua. Di
1: potret tua, ya. Epita mahal, kata. Enakin gerayuan tak?
0: Potret tua, pokoknya gitunya.
1: Ukuran nanti 3x R, tata foto nanti.
0: Oh, 3x R.
1: Oh,
0: waduh.
1: Hitam ya. Putih kene.
0: Hitam putih, hitam putih atau tejaman ini. Tejaman ayo, tama hitam putih mah aku mah atau hari itu.
1: Tahu kira, ya. Potret tua.
0: Potret tua, pokoknya nama gitunya.
1: Kalau kabunda tesa rayanya.
0: Teta sera.
1: Teta Sera
0: gitu.
1: Kayak seraannya.
0: Nah, salam kenal buat Kang Lukis dari Bunda Teta Sera tuh ya.
1: Teta Sera kalau ke mampir Banjar Harjo.
0: Pasti atuh harus ya.
1: Mancing ke Morahayu. Parek ning Kuningan tinggal lewat Ketanggungan je. Banjar Harjo. Ngisor dikit ya pendek.
0: Ya pendek.
1: Yang hidup dikit ya salam.
0: Ya salam.
1: Ulan dikit ya cipin-pin,
0: ciperem. Ya salam gitu ya.
1: Ya mata nudin.
0: Sok cenah lah dibelakukan deh. Pokoknya nama aku bener hati.
1: Ya kali siapa ya. Biar diberenu eklusif
0: lah. Eklusif pokoknya itu. Waduh, boten ngertos iki Bunda Teta Sera.
1: Cicing di Banjar Harjo. Aku boten ngertos.
0: Boten ngertos.
1: Dikakak. Aturunnya airwannya.
0: Siap.
1: Sehat welahnya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saya rezekina panjang umurna. Dede juniorna. Dede juniorna mulai sikap bapakna dan.
0: Pasti atau utama ya.
1: Pokoknya mau dede junior maka jadi pilot.
0: Pilot.
1: Kami bisa iya non ngapung.
0: Ngapung katanya.
1: Udara.
0: Dari helikopter gitu.
1: Iya pilotnya katanya.
0: Aduh.
1: Turun airan.
0: Nyong-nyong-nyong peletak.
1: Itu elahnya.
0: Cara siap.
1: Salam kakak ngali.
0: Oke.
1: Aturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makasih buat Kang Lukis ya. TGC Tugan Gunung Ciremai Kuningan. Nah gitu ya. Oke. Bunda Teta Sera. Seks sok atuh dicoba ya. Oke. Ingin memeluk dirimu gitu ya Bunda. Betul tidak? Itu teh. Memeluk siapa tuh Bunda teh? Ini suara Irwan jadi kayak begini. Bagaimana tuh ini Bunda? Butuh asupan cai bodas atau air kosong. Selang. Betul sekali. Katanya apa yang betul Bunda? Dikoploin lagi atuh ya, dikoploin lagi we ya, biar agak bergoyang ya. Buat Bunda Teta Sera, sorah Bunda, lagi berikan aduh ya.

mantap, uye uye uye katanya gitu ya. Udah tetasyera, iya, kirim mawar-mawar gitu ya, kayak di itu ya, kayak di tok-tok. Mawar-mawar ya. Oke deh, thank you mawar-mawarnya ya. Iya, 52 menit lepas dari pukul 22 malam atau pukul 10 malamnya ya. Aduh, udah mepet surepet ya, gak terasa. Gak terasa mitra, udah mepet surepet, ini waktunya teh gitu. Dikasih lagu yang mellow ya.

ya, semoga engkau hidup bahagia gitu ya. Amin. Diaminkeun deh pokoknya mah kitunya. Buat siapa we itu mah ya. Oke. Bener eta teh lagu eta. Emang bisa. Emang bisa gitu. Ya. Aku mah ada kurang tahu ini teh ya. Tapi enggak tahu deh ya, yang mana yang ini ya, kita cobanya. Cinta bilang cinta cenah kitunya Andi Bah Syahrul. Ini teh da bakalan nyala widang ini teh ya nadanya teh. Heeh. Heeh, Irwan suka nyala widang ini lah nada.

trotot gitu ya. Lagu andalan aja. lagu andalan yang mana tuh ya? Soalnya ada yang gak ini ya, ada yang gak masuk ya. Yang ini kan kemarin gak masuk ya. Soalnya kan langsung gitu ya. Yang ini teh. Coba cari yang benar-benar sama ya. Yang ini apa ya? Kita coba yang ini. Ini yang ori kayaknya ya. Ada My Heart Will Go On ya. Remixnya Celine Dion Mitra. Ada yang tahu lagunya atau pernah nonton filmnya?

Oke, okay, my heart will go on ya. Suka sedih kalau nyanyi lagu ini, tete ngerti gitu tah. Sedih nama Mitra. Aduh, ampun. Oke, okay, sebelum pamitan ya, dikasih aja ya. Ini ada yang mana ya? Mau akhir sebuah cerita tapi yang mellow gitu ya, tapi ini yang mana musiknya? Yang itu enggak ada ya, yang biasa. Kita coba yang ini. Ini mudah-mudahan ini enakin ya. Nyampe.

menangislah. Aduh, pengalaman bunda itu teh, katain bunda Teta Seraya. Iya, yang sabar bunda ya. Sing sabar ya bunda. Aduh, ini teh lagu menjadi terus ya. Oh iya, kenapa tuh bunda?

Oke, udah 28 menit lepas dari pukul 23 malam atau pukul 11 malamnya Mitra ya. Lagu pamungkas aja ya. Lagu pamungkas ada apa ya? Domba kuring apa dagang pindang ini? Sunda udah, dangdut udah ya. Barusan dagang pindang ya. Tarling. Tadi Inggris-Inggrisannya udah. Cuman India yang tidak ya. India tidak ya untuk malam hari ini. Eronya enggak kepikiran tadi India mah ya. Gitu. Nuju henteu ka seureud. Nuju henteu ka seureud jeung eta ku aca-aca nehini. Meregehese sing kitunya cap jahe. Alah.

biasanya Lara itu ya. Kegila-gila temenan, senang. Gitunya. Oke, Mitra. Iya. Karena waktunya udah habis ya. Kita bersama di gelarannya. Surat musik bareng Abah Top Sultan Abah Terbal paling topnya tentunya edisinya 13 September 2026-nya hari Minggu malam Senin, Mitra ya. Terima kasih buat semuanya ya atas kebersamaannya, dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Irwan tentunya. Insyaallah minggu depan kita bersama lagi ya. Mudah-mudahan ada umur panjang, selalu diberikan kesehatan juga ya. Insyaallah kita bertemu kembali ya. Gitu Mitra ya. Pokoknya buat semuanya salam kompak selalu dari Irwan ya, dari 121 RCPM tentu ya. Oke. Iya. Iya, waalaikumsalam Ibu Anggrek Ungu. Ini kebangun kayaknya Ibu Anggrek Ungu ya. Oke. Terima kasih, sama-sama Bunda Teta Syera. Oke Mitra, iya. Terima kasih sekali lagi dan Irwan yang bertugas dan pamit. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor. Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.kafe.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: produk abadnya. Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Perasaan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
4: untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neostrata Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
4: Kota Banjar. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Koma.